0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa.
1: Bukan
0: terima kasih.
1: Biasa-biasa.
0: Ya. Ha. Kita bersama lagi pagi ini bersama dengan Kak Ayah pula. Kemarin jauh 2 hari.
1: Ya.
0: Dia kita masuk hari 3 tak boleh kita dia kata apa? Kita akan masuk hari 3 kapiu.
1: Kapiu lah.
0: Kapiu dia tak kena. Boleh juga pasangan lain pula dia jangan kata. Baik, di samping selepas kita sarapan pagi kan
1: menyorok
0: apa semua. Kadang-kadang kita tak menyorok di rumah, kita menyorok di kedai.
1: Betul.
0: Di luar kan.
1: Ya.
0: Tempat kerja tak apa. Ni di luar ni nak bercakap tentang di luar ni. Untuk anda kadang-kadang kita makan coklat. Apa nama tu, ada plastik-plastik kecil, ada punya pembungkus coklat.
1: Ah, ya, betul.
0: Ataupun apa-apa sampah yang kecil.
1: Ya.
0: Boleh disaman lah ni, Kak Ya. Jangan main-main. Lebih 4,000 individu didenda RM2,000 setiap seorang dan diwajibkan menjalani perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam kerana kesalahan membuang sampah merata-rata. Ini kata Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan, Ngah Koming. Dan kompaun yang dikeluarkan oleh SW Corp adalah sebahagian daripada pendirian tegas dan tanpa kompromi kerajaan terhadap kebersihan awam. Kadang-kadang kita ada apa nama jaga-jaga tentang isap rokok ya.
1: Yalah.
0: Tak boleh dalam premis, tak boleh ada kedai, restoran yang ada tu apa sign dilarang merokok tu kan.
1: Ya,
0: kita nak kadang-kadang bila kita isap rokok dan kita ada orang lelaki dia suka makan sekali dengan coklat hack coklat tu kan. Tu pun sampah-sampah kecil buang. Buang tu lah ni ada pergi apa mereka ni yang berpakaian biasa yang akan ambil tindakan.
1: Betul. Jadi, kan? Kita akan perasan.
0: Tak perasan.
1: Sama juga kalau isap rokok pun tu rokok baling-baling tu.
0: Yang tu pun sama masuk juga.
1: Jago.

0: say mere uff.
1: Itu dia. Hindustan abang pagi pagi ni.
2: Kita semangat. Layan.
1: Okey.
2: Kadang-kadang orang kalau tak kenal lagu Hindustan ni dia macam tak menyorok lagi tau.
1: Oh itulah.
2: Dia tak makan lagi. Kena-kena tu baru dia rasa semangat buat kerja.
1: Oh tu dia kan.
2: Terutama terutamanya tukang-tukang masak yang bangkit awal pagi pukul 5 pagi.
1: Iyalah.
2: Pukul 6 pagi kan. Dia akan masakkan sebelum tengah hari.
1: Betul.
2: Sebelum pukul 10, sebelum pukul 11. Pukul 5 pagi pun masak dah.
1: Awal okay, no, kan.
2: Baik, langkah usia sini Kak Ya.
1: Okey, langkah usia sini yang disediakan oleh Cici yang mana tentang makluman ya, agihan awal IPT. Okey, IPT dalam negara untuk asasi, sijil dan matrikulasi RM600, diploma RM800 dan juga ijazah sarjana muda RM1,000. Untuk IPT luar negara, semua peringkat pengajian zon A RM1,500 dan zon B RM2,500. Jadi untuk panduan permohonan, okay. Anda kena melalui laman web rasmi LZNK, Lembaga Zakat Negeri Kedah, atau laman web dia www.lznk.com.my.
2: Okay.
1: Dan untuk aplikasi atas talian juga, agihan awal IPT, pilih kategori pengajian kat situ dan imbas kod QR
2: code
1: pun boleh. Dan juga boleh hubungi ya 1800-88-1740 extension 520.
2: 1800-1800 lah.
1: 1800-88.
2: Oh,
1: ya. 1740.
2: Okay.
1: Extension dia 520. Division Pendidikan Zakat Kedah. Permohonan ini dibuka sampai 31 Disember 2026.
2: Okay. Itu saja.
1: Itu saja.
2: Alright.

0: FM.
1: Alright, anda sedang mendengarkan kami
2: Duo Pagi.
1: Bukan biasa-biasa. Pagi ni ada orang tanya dengan siapa? Yeah. Dengan Joh ke? Dengan Kak Yah pagi ni. Kak Yah dia tak mahu muncul lagi.
2: Belum lagi.
1: Dia, orang perempuan ni dia tak macam orang lelaki tau. Dia, orang perempuan lagi dia nampak make up dia lagi tak apa perfect. Lagi tu dia tak balang. Dia perempuan dia lain.
2: Kena.
1: Lagi make up tak perfect, lagi tu dia pun tak menonjol.
2: Biasa.
1: Walaupun filter ada. Tapi aduh. Walaupun filter ada, tapi filter tu tak menepati cita rasa.
2: Tak boleh filter.
1: Dia kena make up lagi tak perfect. Kadang-kadang apa nama soyok tu. Apa nama panggil tu?
2: Soyok
1: apa dia tu?
2: Tudung.
1: Tudung dah tudung lah. Apa ni? Itu dia punya tu. Oning. Lagi oning tak clear lagi tak boleh live.
2: Betul juga tu.
1: Payah.
2: Kena sabar.
1: Hari ni 13 hari bulan yang menyambut hari lahir. Hari ni selamat menyambut hari lahir. Selalunya orang sambut hari lahir ni, dia nak kata wajib pun tak juga. Tapi wajib lah kan.
2: Wajib
1: mesti ada kek.
2: Mesti ada. Dia macam yang orang kata apa? Kemistian.
1: Trademark. Kemistian tu mesti ada. Sambut hari jadi, tak ada hadiah lain pun tak apa. Tapi kek kena ada.
2: Dia kek ni tak besar pun tak apa.
1: Kecil pun tak apa.
2: Janji
1: macam kalau Kak Yah suka kek apa?
2: Saya.
1: Hari jadi bulan apa Kak Yah?
2: Hai, lepas dah.
1: Nasib baik.
2: Dia kata lah.
1: Nasib baik. Hey. Abang tanya ni bukan abang. Kak Yah suka tu. Mana order siap-siap dah. Dekat apa nama yang duk bagi hantar tu.
2: Apa dia?
1: Surprise delivery tu. Mana abang siap-siap dah. Nasib baik lepas tak boleh.
2: Tak payahlah abang mohong.
1: Bulan apa ya?
2: Masa tu abang untung lah sebab bulan puasa.
1: Untung.
2: Dia lepas raya tapi orang cuti semua.
1: Dah Kak Yah suka kek yang ada orang dia. Dia kalau dia pesan siap. Kalau nak bagi kek kat dia, kek ni. Dia tak mahu
2: betul.
1: Kak Yah suka flavor apa?
2: Saya coklat je.
1: Coklat.
2: Tak kalut.
1: Patut manis macam kek.
2: Ai. Ni nak sebut manis apa ni? Jangan.
1: Baik, cerita berkenaan dengan kek Kak Yah. Ada kisah pembantu rumah warga Indonesia. Dia menangis teresak-esak dekat lapangan terbang sebab kek yang dia nak bawa balik tu tertinggal.
2: Allah.
1: Kek dia nak bawa balik tu tertinggal. Majikan siap offer nak beli lain kek baru, tapi dia tetap teriak, dia macam-macam lah teriak ni kan. Pelik juga. Tapi pelik juga, bukan mahal sangat kek tu dia kata. Sekali bila periksa balik, rupanya dalam kek tu penuh duit tunai dengan barangan kemas yang dia kebas dari rumah bajikan. Selama bertahun-tahun.
2: Plot twist rupanya.
1: Kejadian itu terbongkar kerana apabila majikan tersebut membawa pulang kek yang tertinggal itu ke rumah dengan niat untuk memotong dan makannya. Majikan balik rumah nak potong kek yang bibik tinggal itu. Dalam tu penuh dengan mah.
2: Tu dia. Patutlah riau semua.
1: Mungkin dia balik dia naik feri kot, tak ada scan apa kot. Kena flight. Mungkin dia naik boat besok kot ni kan. Naik daripada Melaka pergi ke tu apa nama? Kalau naik feri pergi ada apa? Acih ke mana?
2: Betul lah kan, ada feri apa sana. Dulu kita ada kan, Langkawi pergi ke Medan. Tak ada lah. Dulu dari Langkawi ke Pulau Pinang, Pulau Pinang ke Medan.
1: Dah terkejut lah. Langkawi pergi Medan, terkejut lah.
2: Tapi untunglah majikan tu, rezeki dia balik, dapat balik.
1: Tu dia hantam lah. Tumpai macam tu, dalam kek. Baik-baik. Ada satu lagi yang surprise punya. Yang potong kek pun belon lah, mana? Meletup. Tapi ada lah kek satu lagi. Untuk prank tu dia bagi hat ni dulu.
2: Nayar
1: macam tu.
2: Terkejut
1: tak boleh.
2: Yang
1: terkejut kalau apa, kalau nak bagi surprise tu, hadiah motor ke kereta ke tak apa macam tu. Terkejut ni tu tak apa.
2: Apa nak kata. Hilang sakit jantung.
1: Ya.

0: Ya, itu dia Kak Ya. Ara Johari dengan menjaga jodoh orang lain. Nak buat macam mana Kak Ya? Nak buat macam mana? Kita ditakdirkan untuk menjaga saja buat seketika waktu. Contoh.
1: Penat berjuang.
0: Penat berjalan di tengah kota.
1: Akhirnya jadi milik orang lain.
0: Okey, jom ya. Kita ke tajuk berita dalam negara.
1: Okay.
0: Yang menarik di antaranya yang dimuatkan melalui berdama.com. Hina sahabat Nabi haram berdosa besar Zulkifli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haiwan Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata tindakan menghina sahabat Nabi Muhammad SAW adalah haram dan berdosa besar. Bukit Aman Umum 4 Pertukaran Pegawai Kanan Nur Hisham Pengarah JPJKK.
1: Okay. Okay. Kita ada tentang dua beradik lemas ya.
0: Ya.
1: Yang mana bapa terkilan tidak sempat kirim wang belanja. Ini Kuala Nerus, bapa kepada mangsa lemas Nur Afiqah Syahirah Muhammad Syawaluddin 15 tahun dan adiknya Nur Syahila Syahirah Muhammad Azman 12 tahun tidak menyangka panggilan telefon dengan anaknya minggu lalu adalah perbualan mereka yang terakhir.
0: Seterusnya Tengku Hasanal dijadual tawan Gunung Kinabalu awal pagi ni lah kalau ikut berita ni. Pembinaan skim bekalan air Ulu Padas bermula bekal 350 juta liter sehari menjelang 2029. Taman Eko Rimba Ulu Bendol ditutup sementara susulan kes disyaki kencing tikus. Kerajaan Madani pastikan setiap dasar bantuan dirasai rakyat Sabah PM.
1: Okey, dan juga cerita pasal dunia. Yang mana Putin dakwa peluru berpandu terbaru Rusia sarmat paling berkuasa di dunia. Tu dia.
0: Siling pembangunan 12.02 bilion ringgit diluluskan untuk Sabah bawah RMK 13 Jiji dan Kementerian Perpaduan angkat agenda pembinaan negara bangsa sebagai fokus utama.
1: Okey. Ada lagi?
0: IBM, Micron, Boeing antara 22 syarikat AS sokong transisi hijau Malaysia dan PM arah setiap kementerian selaras inisiatif supaya sampai kepada kumpulan sasar.
1: Okey.
0: Ya.
1: Antara tajuk yang dimuat naik ya di Berita Harian Online, kita ada cerita apa ni? Banyak ni.
0: Sat. Komuniti Madani perlu jadi pasukan paling harapan, fahami keresahan rakyat di lapangan. Dan 4,694 pelajar ditawar skim pendidikan tinggi percuma Sarawak. Warga SPRM disuruh beri kerjasama penuh kepada kepimpinan baharu Azam Baki. Dan yang menariknya ini juga kemenangan Ketua Menteri Tamil Nadu Vijay cerminan mandat rakyat Ramanan. Lebih 4,000 pesalah buang sampah didenda jalani khidmat masyarakat 12 jam.
1: Okey, dan amaran hujan lebat ya, ribut petir di Putrajaya dan 8 negeri lain sehingga 9 pagi hari ini. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang di Putrajaya dan 8 negeri lain sehingga jam 9 pagi ini.
0: Perbincangan kolaborasi Malaysia dengan studio animasi Jepun hampir muktamad KPI Finas. Yang dimuatkan lagi, jurawat main peranan besar dalam sistem kesihatan negara, Ahmad Zahid. Dan yang terakhir di Berita Harian, Finas perlu wujudkan bahagian animasi perkasa industri tempatan. Fahmi, itu je.
1: Okey, satu lagi yang saya nak kongsi juga. Tular ya kisah Cikgu Farhan pikul beras untuk murid asrama SK Pina Wantai palsu. Ini dia. Dia jadi viral baru ni. Yang mana Sekolah Kebangsaan SK Pinatawai di sini di Ranau menafikan berlaku kisah seorang guru muda dari sekolah itu berkorban meredah hutan hampir 3 jam demi memastikan murid asrama tidak terputus bekalan makanan. Oh, tu dia palsu pula.
0: Alright, itu saja ya.
1: Okey.

0: Okey, cerita apa pagi ni? Pukul 9 suku lagi bergala ni. Tajuk bukan. Kita, Kak Yah.
1: Cikgu dulu dan cikgu sekarang.
0: Cikgu dulu macam mana, cikgu lah macam mana. Dulu cikgu okey tu.
1: Dulu cikgu garang-garang.
0: Lah ni pun cikgu garang juga lah.
1: Ada garang tapi dia masih lagi. Orang kata apa boleh. Ni lah, lembut sikit ada masa lembut.
0: Okey, lagi kita cerita pukul 9.15 lagi. Okey.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di Langkau FM 104.8, 87.5. 2 pagi.
1: 2 pagi bukan biasa-biasa.
0: Ya, abang dengan Kak Yah pagi ini. Tapi Kak Yah tak ada di skrin TikTok live kita.
1: Saya lagi
0: ada. Dia tak sampai lagi masa dia. Dia ada masa tuan-tuan. Saya lagi dia tengok belek cermin pula. Okey. Tak puas lagi. Dia kena tambah sikit. Nanti bila masuk cuti ni ramai-ramai.
1: Betul.
0: Apa cuti sekolah?
1: Cuti sekolah.
0: Lepas tu hujung bulan nanti 4 hari pula. Yang sakut dengan cuti sekolah, raya apa semua kan.
1: Betul.
0: Ada orang dia bila raya puasa dia pun suka pergi melancong tau.
1: Ya, ada.
0: Dia pun suka main melancong. Main Langkawi, terima kasih. Daripada trip mungkin cuti sekolah nantilah kan. Ya. Raya nanti daripada trip selalunya ada 3 kali. Mungkin dia akan jadi 13 kali. Abang kata bila kok masih untuk mulut. Kok masin mulut.
1: Kok kan? Masin kan?
0: Trip 3 kali sehari. Pergi elok start, kena balik esok. Tidak boleh pergi pagi ni, balik petang lagi.
1: Betul.
0: Kan? Pergi elok start, kena balik esok. Kok lah daripada 3 kali, dia di 13 kali ke. Kan? 30 tak mungkin.
1: Yalah.
0: 13 kali ke, mana pergi tahu. Kok masin mulut abang, mana pergi tahu.
1: Itu dia. Cuti sekolah mula 22 bulan 5 ni.
0: Okey. Untuk yang nama Azura pagi ni.
1: Wow.

0: Langkau FM, ya untukmu.
1: Alright, sebentar lagi pukul 9 pagi kita akan ke pusat berita Radio RTM untuk ikuti utama 9 pagi. Selepas itu kita akan bersama dengan cerita hari ini selepas saja berita. Cikgu dulu versus cikgu sekarang.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
2: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk

0: Warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Baiklah, kita sembang-sembang pagi ni, cerita pagi ni saja sembang sonok-sonok, teringat kembali kisah-kisah dulu. Rindu boleh kembali jangan.
1: Oh, jangan.
0: Cikgu dulu versus cikgu la ni. Macam tengok komen-komen kita di titilah ni
1: Kaya. Okey, kita ada antaranya aku Wan, dia kata Ustaz Kafar pun cikgu juga.
0: Okey, lagi.
1: Betul, betul. Okey, cikgu dulu pegang rotan sedia-sedia.
0: Cikgu disiplin kot tu.
1: Cikgu disiplin lah. Cikgu cikgu biasa pun ada juga kadang-kadang bawa rotan. Zaman saya memang cikgu tu selalu ramai lah cikgu-cikgu yang ada rotan tu sendiri.
0: Cikgu kan? Beli sendiri tu. Kau ada elang beli rotan tu.
1: Kutlah kan. Lambat lepas dia piak atas belakang. Kan. Janah dia kata cikgu BM saya pada darjah 5 sampai form 6 orang yang sama.
0: Cikgu tu tukar pergi sekolah menengah ke?
1: Kau rasa kan? Lama juga. Garang cikgu BM.
0: Takkan dulu-dulu belajar sekolah rendah sekali dengan sekolah menengah sekali.
1: Okey. Tiga satu dia masuk tu jumpa balik cikgu tu.
0: Okey,
1: garang cikgu BM tu yang dapat A+. Itu dia betul tak? Cikgu dulu garang tapi kita orang kata apa hormat tau. Dan cikgu disiplin lalu je sejak darah.
0: Abang dulu lah cikgu disiplin kan. Cikgu Zainal nama dia. Cikgu Zainal. Dia padam sop-sop apa semua. Dia kalau cikgu disiplin dulu, dia akan ajak apa tahu tata rakyat.
1: Civic.
0: Dia akan ajak civic main. Kalau dia lalu dengar apa kasut dia tak kita tarah dia. Cara dia langkah tu. Berapa apa kelajuan kita tahu dah. Walaupun cikgu lain ni cara dia jalan slow. Ada jalan cikgu lain jalan tap lah kan. Dia jalan tap cikgu sana. Dia mai kan dia sanak di pintu lah. Dia tak ada jerkah apa semua ni. Hai, duduk diam-diam. Pasal dia apa buat? Dia mai sanak di pintu lah. Orang dulu kata kan macam malaikat pelompat lalu.
1: Sunyi.
0: Sunyi. Dia mai di sanak pintu depan tu kan. Dia angkat kening dia. Sambil kenyih. Kenyih ayat kemarin sambil kenyih. Angkat kan.
1: Yang tu pun cukup dah. Diam terus.
0: Patah sunyi. Kadang-kadang dia tak apa ada di sekolah kan. Dia ada di sekolah tu dia sunyi.
1: Ada juga lah kan masa saya tekatan 2. Dulu tekatan 2 sekolah petang. Okay, sekolah menengah kebangsaan Tugu Putera. Cikgu Sahabuddin. Ni dia pengetua petang. Cikgu Sahabuddin ni sebut nama ya cukup ya. Kelas ingat-ingat ni. Tu dia. Ui, cikgu Sahabuddin lalu. Padahal tak ada pun. Sengak. Diam.
0: Harum mana kata tengah syok bersembang. Cikgu disiplin lalu, piak, kena.
1: Kena.
0: Cikgu disiplin ni ada mana-mana? Ada muka mana?
1: Ada seorang yang saya kenal cikgu disiplin yang memang sentiasa senyum tapi garang dalam masa yang sama dan murid-murid apa ni orang kata apa hormat dia sampai dah lepas sekolah pun masih lagi hormat dia kalau jumpa. Mantan DJ kita.
0: Tak manis tu.
1: Cikgu Sufina Halim, dengar tu. Abang kata tak manis jaga.
0: Tak manis tu. Dia kata yang manis.

0: Derry payahlah.
1: Yeah.
0: Derry payah.
1: Pernah dah.
0: Ha?
1: Pernah dah.
0: Orang lelaki ni kalau ada Derry pun bukan dia nak tulis. Orang perempuan tu tulis daripada pagi pukul 8.
1: Buat
0: apa? Pukul 9. Buat apa? Esok nak buat apa? Tulis siap-siap lah.
1: Betul.
0: Orang lelaki kan. Bagi-bagi tu page yang pertama. Bulan yang Januari, page yang pertama yang ada. Ha kan?
1: Apa
0: lepas tu kosong.
1: Apa nak kata? Ha, sedangkan buku latihan pun kadang-kadang tak tulis.
0: Kalau buku latihan, hajim tu.
1: Hajim lah. Kona.
0: Tidak tak skor lah kaya.
1: Aduh, sembang pasal cikgu gula dengan cikgu dulu kan. Dia kata, apa ni? Aku Wan ni dia kata, lagi satu kalau ingat lah ni, tak berhenti sat cikgu kerja cuti bersalin je.
0: Okay, ada voice message kita baca, kita nak baca
1: voice message.
0: Okay. Dia baru pula ni cerita ni.
1: Aha, okay.
2: Cikgu dulu bang. Cikgu dulu ni saya teringat sampai ke hari ni lah. Sampai hari ni saya ingat. Dulu saya pergi sekolah. Ada sehari saya pergi sekolah, saya pakai kasut slipper. Cikgu tu kawan rontor lelaki. Kebetulan rontor lelaki pula pesan dekat dia kalau kata anak aku buih ke apa. Yang sakit, dia kata jangan pergi patuh ya. Tak berhenti-berhenti-berhenti hari tu dia belajar. Dia ajak kelas depan, kelas dia belakang ni. Geng kelas kaya, cikgu tak ada, dia pun ingat. Dia pun ingat. Elok-elok dia masuk main kelas kita. Pasal ingat, ganggu dia nak mengajar. Dia panggil kita, mai tak? Kena pula kasut selepa bang. Dia kata awak, orang tuan tak nak duit sangat. Aku nak beli kasut, bagi kat hang mengaji. Itu kita tak kata apa, kita kata hujan masuk. Dia tampak cikgu, dia terus tampak saya sampai hari ni saya ingat cikgu tu.
1: Dia
0: dulu lah.
1: Tapi sungguh kalau cikgu yang pernah apa ni rotan kita lah kan, ataupun denda apa-apa, memang kita ingat. Ingat sangat.
0: Ingat tapi kita hormat.
1: Hormat betul.
0: Bukan ingat kita dendam.
1: Sungguh. Dulu-dulu denda macam-macam. Bukan takat rotan saja. Ada denda kena jalan macam itik.
0: Jalan itik?
1: Jalan itik tu.
0: Balik-balik sakit paha kat ya.
1: Sungguhlah bang. Memang kan. Lepas tu lari pusing padang 10 round.
0: Kayak kena.
1: Lari tu tak pernah kena lah. Tapi kawan-kawan saya kena.
0: Saya
1: kena jalan itik tu.
0: Mana kata dalam sekolah ada ranking. Rankingnya dah.
1: Ada juga. Masa saya terlupa bawa buku.
0: Ada ranking.
1: Biasa tu. Nakal.

0: Alright, anda masih lagi mendengarkan kami di Langkah FM 2 pagi.
1: Ya, yeah, bukan biasa-biasa.
0: Eh, dengan Kak Ayah pagi ini.
1: Ya, lagu ni aku malu tapi mau. Ha, kita.
0: Yusaimi Abdul Rahman, dia kata cikgu dulu-dulu hari-hari main bola. Cikgu sekarang hari-hari tengok NZ, takkan pula. Mana ada masa. Baim, cikgu dulu boleh ajak main tui sekali. Main tui
1: tak? Oh, main tui tak? Gala panjang.
0: Ha?
1: Gala panjang. Orang panggil gala panjang.
0: Cikgu lah main handphone tengok TikTok aja. Cikgu dulu cengih dalam kelas ya. Okey. Dia kata kita dulu kalau kena tibai dengan cikgu tak balik habaq dekat pok tu.
1: Betul?
0: Takut kena tambah lagi dengan rotan.
1: Semua?
0: Kalau ni kalau balon kena balon pergi balik habaq kamu. Balik habaq kamu, mak pula telefon cikgu pula tengah malam ke tengah apa dia bukan kira dah.
1: Tak kira dah.
0: Kira nak sembuh lah. Tak sesat. Saya tu bukan kadang-kadang siasat tu siasat sebelah pihak kan. Anak mana nak habaq ni.
1: Ya.
0: Kan anak dah betul tang tu lah.
1: Betul tu kan.
0: Saja-saja takkan orang nak dera kan, dera denda.
1: Kena dengar dua-dua belah pihak. Cerita dia. Okey, Arum Malih kata ni. Kena ketuk ketampi dulu. Pedih pura keting. Ni aku pun nak kata kalau cikgu disiplin mesyuarat ke? Raya sakan budak-budak.
0: Cikgu betul. Tak masuk kelas kan ni.
1: Betul.
0: Cikgu disiplin tak masuk kelas kan ni, dia kena pergi mesyuarat di PPD. Contoh kan. Apa nak kata? Lah ni masa satu kelas tu apa? 45 minit ke apa? 30 minit, 25.
1: Lebih kurang lah. Masa.
0: Betul.
1: Dia tak tambah sejam pun.
0: Tambah. Memang tambah sejam. Dulu pun tak tambah sejam. Dah lah ni.
1: Masa lebih kurang lah.
0: Saya kaya confirm. Confirm kan?
1: Saya baru ada anak pro. Pro sekolah.
0: Bukan baru habis sekolah?
1: Kalau habis sekolah tu boleh menantu dah.
0: Dah. Bukan baru habis sekolah tiga, form 5.
1: Siapa dia? Anak kaya, saya?
0: Kak Ayah lah.
1: Saya kena form 5 kau. Aduh, form 5 kau, mam.
0: Apa nak kata?
1: Apa nak kata, mam. Aduh.
0: Ada komen?
1: Okey, Cik Zahra kata lewat masuk kelas tadi. Kena rotan tadi.
0: Cikgu dulu kata tulis nota 10 muka surat atas papan hitam. Tu dia. Papan hitam, papan hijau lah.
1: Tapi rajin juga. Student ni dia salin balik. Sanggup.
0: Tapi cikgu dulu kan. Lah ni dia tulis dengan tu. Dengan marker pen kan. Lah ni kan.
1: Dulu kapok.
0: Dulu kapok kan. Tapi cikgu dulu dia ada satu skill. Apa, balin tin. Ingat kan kita balin tin. Kita susun tin kan. Kita balin pun kena habis kan. Cikgu dulu dia ada skill balin tin.
1: Tanpa melihat pun.
0: Bayangkan 45 orang. 45 murid semua tu. Dia baling tu kena tepat main kepala kita. Tapi abang tak kena lah.
1: Tak kena.
0: Abang tak kena. Mana budak baik mana kena.
1: Abang tak kena.
0: Budak baik mana kena.
1: Tak berani mengaku.

Terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Cikgu Law versus Cikgu Dulu. Kenangan-kenangan yang kadang-kadang secara tak sengaja kembali ke kepala otak kita, pemikiran kita pagi ini. Brief pukul 10 sebentar lagi berita semasa Kak Yoh akan sampaikan untuk anda. Terima kasih untuk anda yang komen-komen. Ada juga yang komen, wah, topik pagi ini kalau ada boleh telefon ke Konti, best ni, dia kata. Sebab cerita type di TikTok dengan kita cerita sendiri live di Konti, dia lain.

Detik bersejarah 28 November 1993 akan kembali diimbau apabila legenda bola sepak Kedah dan Singapura berhimpun semula dalam kejohanan istimewa Piala Langkawi Nostalgia 1993. Tarikh ramat itu kekal terpahat dalam ingatan penyokong hijau kuning apabila Kedah menewaskan Singapura dengan keputusan 2-0 dalam final Piala Malaysia 1993. Dua gol kemenangan dijaringkan Radi Matdin dan Lee Kin Hong sekaligus menghadiahkan kejuaraan penuh bermakna buat Kedah. Penganjur kejohanan Datuk Zuraidi Rahim berkata, acara sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 pada 29 Ogos itu bertujuan menghidupkan semula kenangan era kegemilangan bola sepak tanah air. Piala Langkawi Nostalgia 1993 dijangka menjadi acara istimewa yang bukan sahaja mengubat rindu peminat, malah menghidupkan kembali semangat bola sepak yang pernah menyatukan seluruh negara. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Click. Sekian berita semasa. Berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Media Langkawi FM.
1: Ubat tidak sah ni kita rujuk kepada ubat yang tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Program MRSIA ni dia satu inisiatif Kementerian Kesihatan Malaysia untuk meningkatkan perlindungan.
3: Apabila sedar anda telah ditipu dan telah membuat transaksi, yang pertama jangan panik tapi bertindak cepat, kan?
4: Ikuti Buat Bicara 15 minit setiap Rabu pukul 10.15 minit pagi.
5: Langkawi FM.
6: Ceria pagi.

0: Cheerio Pony!
1: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Okey, 10.15 minit pagi hari ini seperti yang dimaklumkan sebelum ini, kita ada untuk 15 minit bersiaran secara langsung di Facebook Langkawi FM dan juga di YouTube Langkawi FM kita ada sekarang ini dan live okey bersama dengan tetamu Tuan Muhammad Hidayat bin Ismail yang mana merupakan pengurus besar perkhidmatan bomba dan penyelamat lapangan terbang Airport Fire and Rescue Service AFRS. Assalamualaikum tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Apa khabar?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Lama tak jumpa nah.
2: Lama.
1: Setahun lebih dah noh.
2: 2 tahun.
1: Oh, 2 tahun.
2: 2 tahun dah.
1: Ya Allah, pejam jelik. Aduh, hai. Macam mana? Sihat dah semua?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah. Okey tuan. Hari ni ramai juga tertanya. Tujuan sebenarnya tuan datang. Jadi boleh tak tuan jelaskan kepada para pendengar kita ni hari ni? Sebab mungkinlah ramai kat luar sana tu yang kurang tahu mengenai kewujudan bomba lapangan terbang atau Airport Fire and Rescue Service ni, AFRS. Okey, mungkin secara ringkas tapi padat dan menyeluruh tuan boleh jelaskan peranan AFRS dalam sebuah operasi lapangan terbang.
2: Baik, terima kasih. Airport Fire and Rescue Service ataupun AFRS ini ditubuhkan berlandaskan Akta Penerbangan Awam 1969, seterusnya di bawah Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam Kurungan Pengendalian Aerodrom 2016. Dan setiap lapangan terbang di Malaysia ini mesti menyediakan perkhidmatan AFRS, termasuklah Malaysia Airports. Untuk makluman semua, Malaysia Airports kita mengendalikan sebanyak 39 lapangan terbang di Malaysia dan satu lapangan terbang di Turki. Di Malaysia, kita mengendalikan 5 lapangan terbang antarabangsa, termasuk lapangan terbang antarabangsa Langkawi, 17 lapangan terbang domestik dan 17 short takeoff landing pods di seluruh Malaysia. Dan kita ada pengendali yang lain di mana mereka juga menyediakan perkhidmatan AFRS. Tujuan utama perkhidmatan ini diadakan adalah bagi memastikan keselamatan pesawat sekiranya berlaku sebarang kecelakaan dapat ditangani dan diatasi sesegera mungkin. Kerana fasa penerbangan yang paling kritikal adalah sewaktu mendarat dan berlepas, take off dan landing. Sebab itu AFRS, kedudukan ataupun lokasi balai dia memang strategik, berada berhampiran dengan landasan. So tugas kita memang untuk memadamkan api dan juga menyelamatkan nyawa, terutama sekali yang melibatkan pesawat.
1: Itu dia. Okey. Jadi kalau ikutkan memang banyak lagi penjelasan yang tuan nak kongsikan. Okey, tapi saya nak tanya jugalah pasalnya difahamkan esok hari ni. Kan, lapangan terbang antarabangsa Langkawi ni LTAL akan menganjurkan sebuah latih amal ya bagi menguji tahap kesiapsiagaan agensi-agensi responder dalam menghadapi bencana udara. Okey, boleh tak tuan jelaskan sedikit sebanyak objektif utama latih amal ni dianjurkan serta apakah kekerapan latihan amal ini diadakan?
2: Okay, secara amnya, kita dikehendaki melaksanakan latihan amal ini. Ada beberapa jenis latihan amal yang telah ditetapkan oleh pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia ataupun CAM. Yang pertama adalah full scale exercise. Kedua, partial exercise. Ketiga, tabletop exercise. Dan kita juga melaksanakan building emergency drill bagi memenuhi keperluan Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Jadi untuk pada tahun ini di lapangan terbang antarabangsa Langkawi ini, kita melaksanakan exercise mahsuri yang merangkumi tabletop exercise dan juga full scale exercise. Di mana semalam kita telah laksanakan tabletop exercise dan esok hari insyaAllah kita akan melaksanakan full scale exercise. So secara amnya full scale exercise ni kita kena laksanakan dia sekali setiap 2 tahun dan diselang-selikan dengan partial exercise. Manakala untuk tabletop exercise kita laksanakan setiap 6 bulan sekali. Bermakna setiap tahun akan dilaksanakan 2 kali. Dan kita juga melaksanakan building emergency drill setahun sekali. Sihara Amnya, objektif pelaksanaan exercise ni adalah untuk menguji keberkesanan nombor satu, mm-hmm. pelan kecemasan aerodrom ataupun kita panggil dia AEP, okay. Aerodrom Emergency Plan. Alright. Kita juga nak menguji tindak balas agensi, terutama sekali Malaysia Airports dan agensi-agensi luar yang menyokong sebarang kecemasan di Malaysia Airport, dan juga keberkesanan peralatan menyelamat dan juga komunikasi. Mm-hmm. Secara amnya ada tiga objektif utama untuk kita melaksanakan latih amal bencana ini. Mm. Di samping itu, kita juga mengambil kesempatan untuk melihat sebarang ruang penambahbaikan, mm-hmm. yang kita boleh tingkatkan di dalam pelan kecemasan aerodrom kita, ataupun AEP tadi.
1: Okey, baik, sebelum kita nak ke soalan seterusnya, kita nak berehat seketika.
2: Baik.
1: Tuan, terdengar lagu dulu. Kembali selepas ini.

0: Nokowi FM.
1: Itu dia. Tak kisah. Tak kisah, kita sambung balik tuan. Eh?
2: Yeah,
1: okey, kepada anda yang baru saja mendengarkan kami, sekarang ini saya bersama dengan Tuan Muhammad Hidayat bin Ismail, pengurus besar Perkhidmatan Bomba dan Penyelamat Lapangan Terbang Airport. Okey, jadi kita nak teruskan dengan soalan yang mana, bagaimana ke objektif untuk latihan amal ni yang diadakan sebanyak sekali dalam 2 tahun ni dapat dicapai tuan? Mungkin menerusi mekanisme atau senario latihan amal yang berbeza pada setiap anjuran? Macam mana?
2: Betul.
1: Ya.
2: Seperti yang semua sedia maklum bahawa latihan ini dijalankan secara 2 tahunan.
1: Mm-hmm.
2: Dan setiap 2 tahun itu kita memilih senario-senario yang terkini untuk kita pastikan kita dapat menguji kesiapsiagaan dan tindak balas semua agensi bagi menghadapi pelbagai kemungkinan yang berlaku di lapangan terbang. Terutama sekali di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Untuk kali ini, untuk besok, secara amnya senario kita akan melibatkan pesawat jenis Airbus 320 yang membawa sejumlah 66 penumpang dan juga 4 kru. Dan senario dia, pesawat ini dia mengalami masalah dan mendarat dan terbabas di sebelah landasan nombor 3.
1: Okay.
2: So landasan nombor 3 ni yang menghadap ke laut. Secara am dia itu senario untuk besok lah.
1: Okay. Alright. Jadi boleh tak tuan jelaskan bahawa banyak agensi yang akan terlibat dalam latihan amal ni pada esok hari? Serta bagaimana tahap penglibatan dari setiap agensi tu? Adakah ia punya memberansangkan?
2: Okay, sebelum kita melaksanakan latihan amal ini, kita telah melaksanakan beberapa siri mesyuarat koordinasi lah, bagi memastikan objektif dan pelibatan agensi-agensi terlibat ni pada tahap optimum.
1: Okay.
2: Dan kita jangkakan sekurang-kurangnya 450 peserta daripada 15 agensi keselamatan kecemasan di Langkawi ini akan terlibat secara langsung pada esok hari.
1: Wow.
2: So di antaranya adalah pihak kuasa penerbangan awam Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga agensi-agensi utama seperti Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU.
1: Okay.
2: Dan kita juga mendapat sokongan padulah daripada pejabat daerah dan tanah Langkawi. Dan untuk besok juga, julung-julung kalinya kita mendapat penglibatan daripada Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Kedah.
1: Wow.
2: Di mana mereka besok akan membantu kita dari sudut pelakon ataupun menjadi penumpang yang cedera pada latihan amal esok. Dan kita juga jangkaan esok sebanyak 40 aset darat akan diatur gerak daripada 15 agensi keselamatan dan penyelamatan yang saya sebutkan tadi.
1: Okey. Okey. Jadi di kesempatan yang juga mungkin ada sedikit pesanan atau hebahan yang ingin dibuat oleh tuan supaya penduduk kekal tenang, tak panik semasa latihan amal dijalankan esok.
2: Baik. So untuk makluman semua, setiap kali kita melaksanakan latihan amal ini, kita akan menghantar notice to MN, NOTAM, untuk kita maklumkan kepada semua syarikat penerbangan yang beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Langkawi ini, maklum tentang pelaksanaan latihan amal ini. Ini bermakna kita tak nak ada sebarang gangguan, terutama sekali daripada jadual penerbangan, apa-apa syarikat penerbangan yang beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Dan sudah tentunya besok ni suasana akan berbeza lah daripada hari-hari biasa, di mana penduduk di persekitaran lapangan terbang antarabangsa Langkawi akan melihat jentera dengan siren berbunyi. Pelbagai jentera akan berkumpul di lapangan terbang dan akan melalui jalan-jalan utama di persekitaran lapangan terbang antarabangsa Langkawi ini untuk terlibat dalam latihan amal besok. Jadinya saya menyeru kepada semua penduduk di sekitar Langkawi agar tidak panik, berikan kerjasama sepenuhnya lah. Jika ada polis trafik, tahan sekejap tu, bersabar sekejap, kerana kita laksanakan latih amal ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan juga kepentingan negara. Dan saya juga berharap siapa-siapalah yang esok mungkin akan nampak asap atau api daripada luar lapangan terbang agar tidak menularkannya lah, ataupun viral kan. Tapi kalau nak viral, tulis, mesti tulis. Ada latih amal bencana, exercise Masuri, anjuran Malaysia Airport Senang Berhad. Yang itu boleh. Jangan kata, oh ada pesawat tempat dan sebagainya. Saya harap kerjasama semualah bagi memastikan kelancaran latih amal exercise Masuri lapangan terbang antarabangsa Langkawi esok. InsyaAllah. Terima kasih banyak.
1: Okey, jadi orang ramai boleh juga kan nak tengok?
2: Boleh tengok di luar lah. Di luar pagar boleh nampak.
1: Dekat kawasan airport sana kan?
2: Betul, betul.
1: Okey, itu dia. Jadi terima kasih kami ucapkan kepada Tuan. Dan juga esok ni, jangan lupa ada latih amal bencana udara X Masuri. Okey, boleh tengok. Tengok kat luar dah, macam Tuan kata. Okey. Baik. Jadi terima kasih banyak-banyak Tuan untuk perkongsian hari ini. Dan semoga kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okey. Semoga semuanya selamat. Kan? Latihan amal kan. Kita pun nak semua selamat juga. Okey. Baik. Jadi itu dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Langkawi FM.
1: Sama-sama. Jumpa lagi Tuan. InsyaAllah.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Lukman Faiz. Anda semua boleh follow TikTok kami Langkawi FM RTM untuk mengetahui ataupun mengikuti segala info-info yang sahih dan benar. Radio Malaysia Langkawi FM 104.8, ya untukmu.

0: cikgu tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena jadikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Alright, terima kasih untuk anda yang terus mendengarkan kami di Langkau FM 104.8, 87.5, kurang lebih 19 minit lagi. Untuk suara ini, kudara menemani anda sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Kak Ayah, terima kasih yang bersama dengan anda dengan abang-abang bomba kita sebentar tadi.

Baik, antara penyiar-penyiar seterusnya yang akan menemani anda sebentar lagi, dijadualkan Net akan bersama dengan anda dari pukul 11 hingga pukul 3 petang. Dan yang terakhir, Gigi akan bersama dengan anda. Ramai yang tanya bila Gigi nak buat live TikTok ni. Tak apa, sekejap lagi abang-abang kat dia. Petang ni suruh buat live TT, okey?

0: Kak Yah tadi sempat bersama dengan Bomba Airport kan, Kak Yah?
1: Ya, dengan MBB. Tuan Muhammad Hidayat.
0: Okey. Dia Bomba Airport dengan Bomba biasa ni dia dia lain kan, Kak Yah kan?
1: Ya, lain. Ada perbezaannya jugalah.
0: Bomba Airport dia jaga kapal terbang, jaga tu apa semua tu di airport dia kan?
1: Betul.
0: Kalau Bomba biasa, tebuan tebuan atas pokok kena pikai. Orang jatuh sungai, jatuh laut kena.
1: Orang putih cinta nak terjun bangunan, kena pergi pujuk.
0: Orang nak terjun bangunan, nak terjun jambatan, kena pujuk. Kucing jatuh dalam longkang, kena pergi angkat. Orang tua tak mau makan, kena pujuk. Semua macam-macam, tuan-tuan. Terima kasih, tuan. Apa nama tadi?
1: Tuan Mamat Hidayat.
0: Tuan Mamat Hidayat. Dia ramai bodyguard ramai.
1: Oh, ramai.
0: Nasib baik tak naik lori apa truck bomba atas sama.
1: Jangan lupa esok ada latihan amal.
0: Di mana?
1: Dekat airport.
0: Kita boleh join ke macam mana?
1: Kita boleh pergi tengok dekat dekat sana. Atas risiko sendiri ya.
0: Abang bomba, selamat saya abang bomba. Tapi orang lelaki tak laku. Orang perempuan kata ayat tu. Cuba kata kan naik.
1: Abang bomba, selamat saya.
0: Alah. Dekat sikit.
1: Abang perempuan dengar macam tu pun tak pergi lah. Langkah berat.
0: Ketak lutut.

0: Hai, sampai masanya untuk kita tutup kedai.
1: Ya, itu dia. Dah pun hujung-hujung cerita.
0: Yang mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih.
0: Suara Kak Ayah akan muncul lagi bila, Kak Ayah?
1: Kak
0: Ayah nampak kerja.
1: Jangan ditanya.
0: Kak Ayah nampak kaya. Dia kodara satu tarikh yang tidak dinyatakan.
1: Ya, begitu. Ya. Tidak ada ketentuan lagi.
0: Nat dah pun standby untuk menemani anda. Lagu-lagu yang best-best lah. So, sudah semestinya.
1: Okay.
0: Hari ini pilihan 90s, 80s apa? Bila?
1: Pukul 12.
0: Pukul 12. Okay. Kata-kata akhir. Untuk edisi hari ini, ada kalanya kita dicari ketika diperlukan dan dilupa setelah dapat apa yang diinginkan. Itulah lumrah kehidupan tuan-tuan.
1: Ya. Betul tu.
0: Sampai jumpa lagi.
1: Jumpa lagi.
0: Minggu depan suara saya akan udara macam biasa. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Bye-bye semua.

0: Selamat datang.
1: Oh, Malaysia calling. Hear the gentle breeze from Kuala Lumpur towers to the ancient trees.
2: Keep the island clean, upgrade services, keep smiling, be courteous, be responsible. Let's show our hospitality to the world. Selamat datang, Tulang Kawi.
3: Selamat datang.
4: Selamat datang.
5: Selamat datang.
6: Selamat datang.
7: Selamat datang.
8: Selamat datang.
9: Selamat datang.
2: Selamat datang, Tulang Kawi.
10: Cikgu! Cikgu, cikgu tak tahu.
11: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
12: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
11: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
12: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
13: Wow, rancaknya balas message.
11: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
14: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
15: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu para mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
11: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
12: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
2: Langkawi's beauty isn't just skin deep, it's in the hearts of those who care for it. Let's play our part by keeping our surroundings clean and green. Use bins for all waste. Avoid polluting our beaches and treat nature with the respect it deserves. A clean Langkawi isn't just a destination, it's a promise to protect what we love. Keep Langkawi beautiful for today, tomorrow and always. What's up? Nadia Zainal here, Radio Malaysia, Langkawi FM. Yeah!

0: 兰卡威 FM。
1: Pernahkah anda diejek kerana rupa, suara atau latar belakang anda? Itu buli. Buli bukan hanya secara fizikal seperti tumbuk dan tendang, tetapi kata-kata juga boleh mencederakan emosi dalam diam. Kita semua berhak untuk rasa selamat di sekolah, di tempat kerja dan juga di alam maya. Jangan jadi pembuli dan jangan berdiam diri jika anda dibuli. Buli bukan budaya kita. Cegah sekarang sebelum terlambat. This is-

0: Langkawi FM. Yes, it's for you.
1: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta berstreaman langsung RTM Click.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: You're listening to Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Tahun ini menandakan 77 tahun sejak peristiwa Nakba atau Malapetaka, di mana lebih 700,000 rakyat Palestin diusir secara paksa dari tanah air mereka pada tahun 1948. Kampung-kampung dimusnahkan, keluarga dipisahkan dan sebuah negara menjadi pelarian. Sejak itu, generasi demi generasi rakyat Palestin hidup dalam penindasan, pelarian atau sekatan, berjuang setiap hari untuk hak asasi, maruah dan tanah air sendiri. Di Gaza, Tebing Barat dan serata dunia, mereka telah menempuh puluhan tahun konflik, penjajahan ketenteraan dan krisis kemanusiaan. Namun, semangat rakyat Palestin tidak pernah padam. Di sebalik segala penderitaan, mereka tetap cekal dan berdaya tahan, memberi inspirasi kepada dunia. Kita harus sedar, kisah Palestin bukan hanya tentang penderitaan, tetapi tentang perjuangan, jati diri dan harapan. Marilah kita mendidik diri, bersuara dan menyokong keamanan yang adil, kerana berdiam diri juga satu bentuk bersubahan. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Tanda pagar, bebas.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Adil akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3:30 petang. Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook.

Yang bersama Gigi Ahmad temani anda di ketika ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Pertemuan kita edisi hari, hari apa hari ini kawan-kawan? Ini cikgu je, hari apa hari ini? Kan? Hari ini hari Rabu 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijri. Apapun, terima kasih kepada Natia temani anda sebentar tadi dan kini giliran saya pula untuk teman anda dari sekarang ini. Sampailah ke pukul 7 malam nanti menerusi Langkawi FM 104.8. Apapun, semoga anda dikurniakan kesihatan yang baik hari ini. Semuanya baik-baik saja kan. Yang paling penting, ukirkan senyuman paling manis di wajah anda. Jangan kerut-kerutkan dahi tu, nanti muka cepat tu. Gitu. Apapun, untuk anda juga, yang paling penting, ukirkan senyuman paling manis di wajah anda. Jangan kerut-kerutkan dahi tu, nanti muka cepat tu. Gitu. Apapun, untuk anda juga, kan kami di Langkawi FM.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
0: Setiap hari di Radio Malaysia, Langkawi FM. RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Tahun 2009 merupakan tahun transformasi bagi merealisasikan pencapaian misi dan matlamat negara di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak.
0: RTM 80.
3: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Feka.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga Sakinah.
1: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.
4: Assalamualaikum, selamat petang. Seperti biasa untuk di ketika ini, kita akan bersama-sama menerusi program Adin yang selalunya berlangsung setiap hari Selasa, Rabu dan juga Khamis di 104.8 Langkawi FM, dan juga untuk anda boleh tonton secara live di Facebook Langkawi FM. Baik, bersama-sama saya ketika ini yang berbahagia, Tuan Guru Ustaz Haji Syafi'i Yusof. Assalamualaikum Tuan Guru.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, ini kali kedua kita bertemu di Konti Langkawi FM. Apa khabar Tuan Guru hari ini?
5: Alhamdulillah, baik-baik saja.
4: Alhamdulillah ya. Jadi sebelum kita nak memulakan kuliah untuk petang ini, jadi mulailah sama-sama kita ikuti dulu bacaan doa daripada yang berbahagia Tuan Guru, silakan.
5: Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم مجيب الدعوات, اللهم يا ذا الجلال والإكرام, اللهم يا قاضي الحاجات, اللهم يا محول الأحوال, يا كريم يا متعال, بجودك وكرمك حول أحوالنا إلى أحسن الأحوال, وبارك لنا وجميع المسلمين والمسلمات والحاضرين والحاضرات. اللهم طول أمورهم مع الإيمان وارزقهم من الحلال وجنبهم عن الحرام وأتمن نيتهم وتقبل ضيافتهم واغفر لنا ولهم في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
4: Jadi untuk pengisian kita kuliah pada petang ini, jadi tadi saya ada berbicara dengan Tuan Guru, mungkin kita pun dah nak sampai ke menjelangnya Hari Raya Haji tidak lama lagi. Jadi pada petang ini topik yang akan dikongsikan oleh Tuan Haji kepada Tuan Guru, kepada semua pendengar kita, berkenaan dengan topik kurban. Itu dia. Jadi tanpa buang masa lagi, dipersilakan Tuan Guru untuk kuliah ilmu kita petang ini. Silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله, kita sekali lagi bersama-sama berada di Radio Afam Langkawi pada hari setiap petang Rabu.
4: Ya, betul.
5: Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita sikit pengajian ilmu, pengisian ilmu tentang apa yang kita lakukan. Jadi hari ini kita mau bicara tentang udhiyah, kurban. Jadi kurban ini ialah satu arahan atau anjuran daripada agama kita supaya kita buat kurban. Kurban itu asalnya umum. Kurban ni mana kurban tenaga, kurban harta, kurban apa saja. Kata orang Melayu kan, berkorban apa saja. Di mana dia berada, kita ada kurban itu. Jadi setiap tahun kita disunatkan berkorban mengikut sunnah Nabi Ibrahim AS dan mengikut arahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengikut pendapat jumhur ulama bahawa kurban itu disunatkan. Sunat muakkad, sunat-sunat yang sangat ditututi. Di atas jumhur. Dan ada sebahagian ulama yang mengatakan kurban itu adalah wajib. Ini ialah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan korban itu wajib. Boleh jadi dikenaki dengan korban itu pikul am lah pada tiap-tiap tahun. Jadi wajib bagi dia. Jadi bagi kita sunat. Adapun bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala mewajibkan ke atas dia. Ini khututu atau khususiah bagi Nabi. Seumpama qiyamul lail wajib atas Nabi. Solat duha wajib. Itu dia panggil wajibatun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam, merupakan satu kewajipan di atas hak Rasulullah. Wa sunnatu fi haqqi raihi, dia sunat pada hak yang lain daripada Rasulullah. Jadi qiyamul lail ke semaya sunat duha ke bagi kita adalah sunat, tapi bagi Rasulullah adalah wajib. Bagi tuak kurban ini bagi kita adalah sunat, tapi bagi Rasulullah adalah wajib. Jadi oleh sebab itulah kita disunatkan berkorban pada tiba masanya dan bulannya dan tahunnya. Jadi udhiyah ni apa yang dikatakan kurban afdal minas sedekah. Dari kalangan sedekah-sedekah ni, sedekah kurban lah yang paling afdal sekali. Kepada daging-dagingnya kita bersedekah. Jadi itu sedekah yang paling afdal, yakni sedekah kurban. Ada riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniya." Jadi siapa-siapa yang ada baginya keluasan, ada duit, ada kelapangan, ada rezeki yang Tuhan bagi, tapi dia tak mau kurban. Maka Nabi kata, "Falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniya." Maka matilah dia. Mati sajalah orang ini. Kalau mau dia matilah di atas Yahudi atau di atas Nasara. Jadi ini ancaman dari Rasulullah. Kalau ada harta, berkorbanlah. Buatlah. Dan Nabi kata, "Azimu duhayakum fa innaha ala sirati matayakum." Membesarkanlah korban kamu, memuliakanlah korban kamu, kerana korban kamu itulah yang menjadi tunggangan di atas sirat nanti. Jadi kita nak meniti sirat nanti, bukan ada kenderaan di sana. Malaikan pahala korban itulah. Kita bangkit daripada kubur nak pergi kepada mahsyar. Tak ada kenderaan, maka korban pahala korban itulah yang akan boleh kita tunggang di akhirat nanti. Jadi maka hendaklah kita buat korban ini. Jadi kalau ada harta, kalau ada lebih. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi kata, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa-siapa yang ada mempunyai kelapangan, ada rezeki, tapi tidak mau korban, maka jangan kamu hampirkan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Mana tak sepi masjid lah, tak sepi surah lah, korban pun tak mau. Duit lambuk-lambuk. Itu maksud Nabi kata. Jadi ada masa kita buat. Kalau boleh seko seorang. Sebab kita nak naik. Dan jangan kita beli yang kuku-kuku.
4: Beli yang elok.
5: Elok tembun tu. Mahal apa tak apa.
4: Yeah.
5: Sebab kenderaan kita ni, kita mahu nak naik atas belakang. Kalau kita seorang, kalau tujuh orang, kalau beli yang kuku-kuku, tengah tulang, macam mana lah. Dia nak berjalan ke atas sirak.
4: Yeah.
5: Jadi orang lain sudah sapa, kita lambat sapa. Kenapa kita pilih yang kuku? Jadi kita beli yang mahal-mahal. Beli yang tembun-tembun. Mahal tak apa. Dia kita janganlah duk tawar kurang-kurang. Tak ada tak angkau tu. Jadi kalau kita kurang kat ni, mana pahala tu pula kurang. Terus ada tawar-tawar dah. Dia kata RM5,000 lah seekor. Lah ni mahal ni semua.
4: Betul lah.
5: RM5,000 yang nak ibu minyak apa.
4: Mahal
5: mereka dah lah ni. Tak ada siapa yang murah. Ya
4: Allah betul.
5: Ya, jadi tak apa dah kita boleh buat mahal pun dah kita ada duit. Dulu murah pun kita tak ada duit.
4: Betul.
5: Itu boleh buat. Buatlah. Tak boleh banyak, satu bahagian.
4: Ya.
5: Lain ni satu bahagian pun 800, 900. Tengok keadaan harga lembu lah.
4: Betul.
5: Kalau harga lembu kita beli yang koruh tu murah lah. Tapi buat apa daging pun tak ada. Tak nak naik dia.
4: Ya. Kita beli hak elok lah kalau boleh.
5: Cari hak elok.
4: Ya.
5: Wa an Aliin radhiyallahu anhu. Ali berkata, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyah. Siapa-siapa yang keluar daripada rumah dia untuk nak beli kurban, nak beli lembu. Nak ambil satu bahagian ke, nak beli seekor ke. Kana lahu, adalah baginya, bagi siapa yang keluar daripada rumah nak beli lembu tadi ni. Bikulli khatwatin asyru hasanah. Tiap-tiap satu langkah, tiap-tiap langkah tu 10 kebajikan. Tu dia. Kalau kita nak beli lembu di mana? Kita di sini nak beli lembu di nu di Ayangak nu. Perjalanan kita tiap langkah tu dapat pahala dah. Bukan kita sedekah pun lagi. Jalan nak buat keder, nak buat kurban tu, nak pergi beli tu pun dapat pahala dah. Tiap-tiap langkah 10 kebajikan. Dan wa muhya anhu asru sayyiatin, dihapuskan dia ada 10 kejahatan. Jadi kita pi dapat pahala, kita balik lah pun dosa. Itu dia. Kalau kita nak pi beli di bisa kat rumah kita nak buat kurban di madrasah masjid, kita nak pi beli tu tak berapa lakah banyak sangat. Jadi mengikut qada lakah kita tu, maka satu lakah 10 kebajikan boleh menghapuskan kejahatan 10. Yang keduanya, wa rupi'a lahu asru darajatin, dan diangkat baginya 10 darjat. Itu dia. Diangkat 10 peningkatan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iza takallama fi syira'iha, dan apabila dia bersimba untuk masalah beli ni, bersimba bercakap, kana kalamuhu tasbihan, adalah percakapan iaitu adalah tasbih. Dapat pahala. Simba nak beli tu pun, dengan tuan lembu tu pun, dah dapat pahala dah.
4: Ya.
5: Dia punya kelebihan tu. Bukan kata nanti semelah dapat pahala dah. Kira nak beli dapat pahala dah. Pergi nak beli tu dapat pahala pula.
4: Semua dapat pahala.
5: Semua dapat pahala. Sebab kerja ni kerja pahala pengorbanan.
4: Betul.
5: Wa iza naqada samanaha kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanah. Dia pun dapat kata harga dia. Harga dia. Dari setiap dirham atau harga ringgit yang kita keluar itu ialah mendapat 700 kebaikan. Tu dia. Dia harga satu dirham ni dulu dirham duit perak. Lebih kurang 5 kupan, 2 kupan saja. Jadi setiap dirham tu 700 hasanah. Kita kalau seringgit, setiap sen yang kita keluar tu dapat 700 kebajikan. Harga tu, sebab tu saya kata tadi, jangan duk tawar. Sebab banyak tu dapat kelebihan. Kalau kita tawar pelakuran, pelak sikit lah. Baik. Wa iza tarahaha ala ardi, apabila kita perbahlah lembu tadi nak semelah, ayuridu zabhaha, kita kehendak-kehendak semelah lembu tak ada ni, istaghfaralahu kullu khalqin min mawdi'ha ilal audi sabi'al. Masya Allah. Minta ampun bagi tiap-tiap makhluk kepada kita. Tiap-tiap makhluk nampak daripada tempat dia semelah tu hingga kepada bumi yang ketujuh. Minta ampun kat dia. Itu dia. Bukan-bukan benda yang kita buat main-main. Benda ni benda yang kita ada kebajikan. Habis duit tak apa. Duit kita boleh cari. Tapi kemarin kalau kita tak buat, takutnya mati, tak ada nak buat. Jadi tiap-tiap makhluk min maudiha daripada tepat semelih tu ilal audi sabi'ah kepada langit yang ketujuh tu, maka semuanya minta ampun kepada orang yang masuk kerban itu. Wa iza ahraqa damaha, apabila mengalirlah darahnya ke bumi. Kelihatan darahnya. Khalaqallahu bikulli qatratin min damamiha asratan minal malaikah. Allah Ta'ala akan jadikan tiap-tiap titik daripada darah itu 10 orang daripada malaikat. Ya staghfirunalah. Dia minta ampun malaikat tu bagi orang yang korban itu. Ila yaumil qiyamah. Hingga sampai kepada hari kiamat. Lebih macam tu. Titik darah tu. Sebab tu kita ada, kita kena pergi menyaksi tempat wasmilah tu. Kita pergi tengok titik darah yang apa tu. Kita minta. Di situlah doa daripada dosa-dosa kita diampun oleh Allah Ta'ala daripada setiap titik tu. Dan apa lagi Tuhan jadikan malaikat? Apabila Tuhan jadikan malaikat, malaikat tu pula minta ampun bagi dia hingga sampai kiamat. Doa kerabat. Wa iza qasama lahmaha, dan apabila dia bagilah dagingnya sekilo seorang ke apakah, kana lahu bikulli luqmatin mislu atqin raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wasalam, adalah baginya bagi orang yang membahagikan daging-daging kerban itu pada tiap-tiap suap, tiap-tiap sekali suap kada masuk dalam buluk tu, daging tu seupama memerdeka seorang hamba daripada anak Ismail alaihi salatu wasalam. Membebaskan seorang hamba wanita daripada keturunan Ismail lah. Jadi benar-benar macam ini ialah Allah Ta'ala boleh lakukan kerana hak dia nak bagi pahala kepada hamba dia. Siapa tersalah? Boleh. Jadi kita ni ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintah, ulama-ulama perintah, para nabi dan para rasul yang mengajar kita supaya kita berbuat demikian. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aisyata. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, isteri dia. Isteri yang termuda sekali lah Aisyah tu. Umur waktu Nabi mati umur dia baru 18 tahun. Nabi mati umur dia baru 18 tahun. Aisyah tu muda. Isteri yang dara. Orang lain nikah janda-janda ke dah, tapi Aisyah dara. Jadi Aisyah ni walaupun 18 tahun tak ada siapa yang boleh menikah dengan dia. Kerana dia bekas isteri Nabi. Jadi bekas isteri Nabi, dia katakan ummul mukminin. Ibu bagi segala orang beriman. Takkan kita boleh menikah dengan ibu. Jadi siapa-siapa pun tak boleh menikah kepada Aisyah. Apabila dia sudah menjadi isteri Nabi. Bukan Aisyah sajalah. Siapa-siapa saja menjadi isteri Nabi, apabila mati Nabi, maka dia tidak boleh berkahwin. Kerana dikatakan ummul mukminin, ibu bagi segala orang beriman, isteri-isteri Nabi itu, maka kita tidak boleh kahwin dengan dia. Walaupun dia muda pada ketika itu. Nabi kata, ya Aisyah, qaddimi udhiyataki washhadiha fa inna laki bi awwali qatratin taqturu min damiha ala al-audi an yaghfira laki Allahu ta'ala ma salafa min zunubika min zunubiki. Asa kata, Nabi kata, wahai Asa, pergilah kamu, lakukanlah kurban kamu, pergi tengok dan washhadiha saksikanlah akan dia akan kurban kamu. Fa innalaki, sesungguhnya bagi kamu bi awwali qatratin di awal titisan yang pertama taqturu min damiha yamnitiklah daripada Allah yang alal ardi atawami an yaghfira lakillah bahwa Allah Ta'ala mengampunkan bagi kamu dosa masalapa dosa-dosa yang kamu telah laku dulu min zunubika masalapa min zunubika dosa-dosa yang kamu laku dulu Allah Ta'ala ampunkan di titisan darah yang pertama. Jadi kita pergi menyaksikan korban kita tu. Ni kita duduk kau lupa wakil semula korban. Kita tak tahu apa pun. Jadi mari sendiri kita tengok hari korban tu. Faqalat ansyakata ya Rasulullah alana khasatan amlil mu'minina ammah. Bagi saya sajakah doa, bagi kami sajakah ya tertentu untuk mengampunkan dosa pada titik tadawuh itu ataupun bagi seluruh orang yang beriman. Faqala alaihi salatu wassalam balana walil mu'minina ammah, bahkan bagi kami dan bagi orang Islam semuanya. Bukan kata Aisyah saja. Siapa-siapa yang pergi menyaksikan korban ini Allah Ta'ala ampunkan dosa. Jadi kita pergi tengok lembu kita. Kadang-kadang kita beli lembu kat orang duk wakil tu, kita lembu kita tak tahu. Hak mana lembu kita, kuruh ke, gemuk ke, harga sama ya. Pakak Juli tinggal situ. Kita pi ambil daging. Rupa-rupa daging tu bukan daging kita pun. Daging orang lain. Bolehkah kita makan daging orang yang tidak minta kebenaran? Jadi kita mesti yakin hak kita. Kita punya asli lembu kita. Sebab orang tu dia tulis ni lembu kau ni, kau ni seorang, dua orang, tiga orang, tujuh orang. Dia lembu ni, lembu yang kapal, lembu yang ketiga. Tengok nanti dia sembilan lembu ketiga, kita pergi tengok. Dan seeloknya lembu kita tu kita pergi tengok. Menyaksikan lembu. Tengok lembu tu dia apun dosa dah. Pergi tengok lembu kita tu. Jangan duk biar kau orang buat semua je. Orang bagi daging tak ambil. Belum tentu daging kita dapat bagi tak pergi orang lain. Jadi kita kena itu sikit lah buat kerja tu. Jadi kita ada buat kerja kadang-kadang berjenis pakej nak cari duit.
4: Tapi kita tak apa hati juga lah guru. Sebab kita tak tengok sendiri kan.
5: Kena tengok sendiri. Kena tengok dari lembu kita kuruh kah, temu kah, harga dah ada 900. Lembu ada yang tinggal kakasuk saja. Jadi kita pun rasa tak puas hati lah. Jadi kita pergi tengok. Harga mahal. Yang biar padan dengan harga tu, dengan keadaan daging banyak tu tak apalah. Kita puas hati.
4: Betul.
5: Jadi kena belajar bab-bab ni kena itu sikit. Orang yang kerja tu pun kena mengaji. Dia buat tu dia tak boleh ambil upah semelih, tak boleh ambil lagi. Sebab nama lagi korban. Korban ni artinya kita kerahkan tenaga kita untuk bagi kebajikan pada orang lain. Kita pakat-pakat buat. Ni upah pula saya nak upah. Upah pula daging, bagi daging. Tak boleh. Tukar semelih tak boleh bagi upah. Haram kita upah orang tukar semelih tu. Kalau dia nak bagi duit lain yang belum melah dia bagi, tak apalah. Ni ambil daging tu bagi kat dia, kat tukar semelih, tak boleh. Pekerja-pekerja juga tak boleh ambil upah daging tu, tak boleh. Dia kerja tu, kerja buat kerja ni sukarela, korban kan?
4: Nama pun korban.
5: Kita buat sama-sama buat. Susah payah buat, nak makan kita pakat makan, kita sedekah pakat sedekah. Itu korban apa saja. Nyawa, harta ataupun nyawa. Itu dia.
4: Macam lagu.
5: Lagu-lagu. Betul tu. Betul.
4: Korban apa saja kan.
5: Harta ataupun nyawa.
4: Ya.
5: Harta, habis harta, habis nyawa, korban juga. Nabi Ibrahim, korban anaknya Ismail. Masmalah.
4: Ya.
5: Itu nyawa tu lagi tu. Kita bawa seekor kambing ataupun sebahagian lembu.
4: Betul.
5: Nabi Ibrahim korban anak yang diperintahkan oleh Allah. Anak tu pula baru seorang. Bukan dapat anak banyak. Anak baru pandai bercakap, pandai berjalan, pipi-pipi suruh kebang. Masya Allah.
4: Itulah tu.
5: Cuba kita-kita. Kalaulah syariat ni dikekalkan, kita mesti kurban anak jugalah. Tapi oleh sebab waktu Nabi Ibrahim nak sembelih tu, datang kibah. Kibah daripada surga, Ibrahim sembelih kibah tu lah. Jadi kalaulah disembelihkan mati sungguh Ismail tu, menjadi sunnah kita kena kurban anak. Anak-anak banyak tak apalah, tak ada anak.
4: Itulah tu.
5: Tapi tak disyariatkan kurban anak, boleh kurban binatang, kerana yang Nabi Ibrahim sembelih itu ialah kibas. Tak dan putuh leher Ismail, diturunkan kibah daripada langit, maka Nabi Ibrahim pun sembelih kibah itulah. Jadi sunnah katanya ialah menyembelih binatang ia pak kaki, sama ada lembu, sama ada kerbau, apa ni kebal, sama ada kambing, biri-biri. Ada apa binatang yang dua kaki? Tak ada. Cuma ada satu mazhab yang da'ih, boleh sembelih angsa. Tapi itu da'ih pendapat. Yang wajib yang tahu ni ialah na'am, binatang yang empat kaki. Sembelih. Macam kita ada buat dah lah. Wan Wahab bin Munabbah annahu qala inna Dawud alaihi salatu wassalam qala ilahi ma sawabun man dhaha min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada satu riwayat yang mengatakan bahawa Nabi Dawud alaihi salam berkata, wahai Tuhanku, apakah pahala orang yang berkorban daripada umat Nabi Muhammad? Nabi Dawud nak tahu pahala. Walhal waktu tu bukan ada lagi. Itu bukan ada lagi Nabi Muhammad. Tapi nak tanya lagi kepada Nabi Muhammad, pahala korban umat Nabi Muhammad ni, pahala banyak mana? Lalu kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Nabi, apa ni? kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai menjawab pada Nabi Daud, qala sawabuhu an u'tiyahu bi kulli sya'ratin ala jasadihi asra hasanatin. Kata dia, pahalanya bahawa aku beri dia kepada umat Muhammad ni tiap-tiap rambut yang ada pada badannya 10 kebaikan. Tiap-tiap bulu yang ada di atas badan ekor lembu tu 10 kebaikan. Berapa tengok lembu bulu? Kalau kita sembelih lembu, berapa orang bulu ke atas belakang lembu tu? Maka pahala banyak tu lah. Tuhan kata kepada Nabi Daud, kalau kambing lagi banyak bulu. Takkan nak bila? 10 kebajikan, 10 kebajikan. Wa arpa'alahu asra darajat, wa amhuwa anhu asra sayiat, dan aku hapuskan daripadanya 10 kejahatan. Tuhan bagi kepada umat Nabi Muhammad, wa arfa'alahu asra darajatin, dan aku angkat baginya 10 darjat, walahu bikulli sya'ratin, dan baginya tiap-tiap bulu binatang itu, wa qasrun, ada bulu, mendapat tiap-tiap bulu yang tiap-tiap rambut atau bulu dia tu akan mendapatkan sebuah gedung di syurga nanti. Mahliga dalam syurga nanti. Bukan kata sekat pahala saja, tiap-tiap bulu tu akan dapat satu mahliga. Paljan nanti dan syurga. Wajariyatum minal khuril aini, dan mendapat hamba-hamba daripada bidadari dalam syurga kepada orang yang buat korban. Dan apakah itu saja, wa markabum min zawatil ajnahatin, dan tunggangan pula, tunggangan kenderaan bersayap, ya Tuhan bagi kepada orang korban. Khatuha madul basar, satu langkahnya ialah sepanjang mata memandang. Jadi kalau lalu ke syurga, naik setia tu, lah aja siapa dah ke syurga. Yarkabuha ahlul jannah, yang menunggak akan dia ahli syurga. Mana orang yang naik binatang ni ialah orang ahli syurga dah. fayatiru biha haisu yasha, kam dia dia terbanglah dengan dia dengan nyata tadi ni. Di mana dia hendak kena pergi dalam syurga? Oh, Nabi Daud bahasa kagum. Ha, inilah balasan yang Tuhan bagi kepada orang-orang yang buat sembelih kurban, yang Tuhan bagi balasan di dalam syurga nanti. Terbang ke mana saja. Di syurga ni kita tak tahu ke mana.
4: Ya.
5: Sebab luah, luah daripada bumi ni. Kalau kita boleh seluruh bumi ni, bubuh dunia ni dalam syurga, tak tahu ke mana lagi luahnya. Jadi boleh naik kita nak melawat ke mana syurga, maka binatang itulah bawa terbangnya. Haisu yasa, ke mana ya dia kena ki. Ama alim taya Daud. Kata Tuhan, bahwasanya ada engkau tahu wahai Daud, anna dhahaya hiyal mataya, bahwasa kurban-kurban itu ialah tunggangan. Wahai Abi Daud, Tuhan kata kurban-kurban itu menjadi tunggangan, tarpa'ul balaya, selain daripada dia boleh mengakakkan segala bala pada hari kiamat, dia boleh naik tunggangannya pula dalam syurga.
4: Itu dia.
5: Itu dia punya kelebihan. Kurban adalah kenderaan-kenderaan dan menghapus segala bala-bala bahaya di hari kiamat nanti.
4: Betapa banyaknya kita kata kelebihan.
5: Kelebihan kurban.
4: Kita melakukan itu, ibadah kurban ya.
5: Jadi,
4: Tuan Guru.
5: Sebab tu kita kata tadi ni Nabi cukup tak setujulah di atas orang yang ada harta tapi tak mau kurban.
4: Tak mau.
5: Kamu nak mati lagu mana? Kamu nak mati Yahudi ke nak mati Nasara? Betul. Mana benda kelebihan itu?
4: Ya.
5: Sebab Nabi dia tak tahu dia buat kurban untuk bukan dia, untuk semua umat dia, termasuklah kita semua ni, walaupun tak ada lagi tapi Nabi buat mau untuk umat.
4: Ya.
5: Nah, itu khususiah bagi Nabi, kita tak boleh buat gitu. Kita kalau buat ada buat untuk dia panggil sunat kifayah ni, kita buat seekor untuk keluarga kita, rumah kita lah. Nabi ni seluruh umat. Walaupun seekor kambing, dia niat pahala. Mana kambing ni sebelah jadi kurban, dan pahalanya hadiah semua kepada umatnya. Itu Nabi. Kita hadiah kepada keluarga kita lah. Jadi sekadar itulah pada petang ini, dan insyaAllah kalau tak raya lagi, kita sambung lagi sikit.
4: InsyaAllah.
5: Dia kembali belum raya. Dia baru raya. Raya dah.
4: Ya, betul. Apapun perkongsian daripada Tuan Guru pada petang ini sangatlah, orang kata, memberi manfaat kepada kita semua. Di mana ibadah kurban adalah satu ibadah yang agung dan disediakan ganjaran pahala yang cukup besar oleh Allah SWT. Dan sekali lagi, diucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Guru Ustaz Haji Syafie Yusof atas perkongsian petang ini. InsyaAllah ada masa minggu depan, InsyaAllah kita akan bersua lagi. Semoga itu saja yang dapat dikongsikan untuk anda petang ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ad-Din akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
1: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
0: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
2: Bak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
0: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
3: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid, mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
0: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Play.
6: Refleksi setiap hari pukul 7.30 minit pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM. Refleksi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kita dengan kebaikan sepanjang kehidupan kita, insya-Allah. Sahabat pendengar yang dikasihi, boleh dikatakan ramai dari kalangan kita yang suka untuk bercuti, kan? Ada yang suka bercuti di dalam negara, ada pula yang mungkin berduit sikit nak bawa keluarga keluar negara. Apa salahnya? Bagus sebenarnya bila kita bercuti ni. Di samping kita hilangkan stres ataupun tekanan, bercuti juga boleh menambah keakraban sesama ahli keluarga kita. Namun begitu, dalam keseronokan kita bercuti, jangan dilupakan pula tentang adab dan sunnah dalam bermusafir, ya. Keseronokan kita dapat, pahala pun kita dapat bila mana kita ikut apa yang digariskan oleh syarak itu sendiri. Pertama sekali, jom kita fahami dahulu makna musafir. Menurut artikel yang dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan di dalam Al-Kafi li Al-Fatawi soalan nombor 255, musafir bermaksud seseorang yang melakukan perjalanan jauh melebihi dua marhalah ataupun 81 kilometer. Jadi orang-orang Langkawi yang bercuti dalam kawasan Langkawi tak boleh dikira sebagai musafir. Ada berapa adab dan sunnah dalam bermusafir ni? Antaranya, pertama, bermusafir jangan berseorangan. Biarlah berteman. Seperti mana musafirnya Nabi suatu peristiwa hijrah. Nabi SAW bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga suatu mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi SAW ditemani oleh Malaikat Jibril sepanjang perjalanan baginda. Dan ada sepotong hadis yang menjadi tanda galakan untuk kita bermusafir secara berteman ni. Di mana Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mengetahui bahaya bersendirian sebagaimana yang aku ketahui, nescaya tidak ada seorang pun yang akan berjalan di malam hari seorang diri. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keduanya, kita juga dianjurkan dan disunatkan untuk bermusafir ataupun memulakan perjalanan di malam hari. Sama dengan yang berlaku dalam peristiwa hijrah Nabi dan juga pada peristiwa Isra' wal Mi'raj Nabi. Kedua-duanya berlaku pada waktu malam. Nabi bersabda, hendaklah kamu berjalan di malam hari kerana bumi itu dilipat ataupun dipendekkan pada waktu malam. Hadis riwayat Abu Daud. Dipendekkan di sini bukan bermaksud jarak perjalanan kita tu jadi pendek. Tapi pendek ini bermaksud perjalanan pada waktu malam lebih tenang, kenderaan pun tak banyak serta cuaca yang lebih sejuk dan tidak terik. Adab yang ketiga adalah banyak berdoa sepanjang pemusafiran kerana salah satu tempoh mustajab doa adalah doa orang yang sedang bermusafir. Sabda Nabi, ada tiga doa mustajab yang tidak diragukan lagi, iaitu doa orang yang teraniaya, doa orang yang bermusafir dan doa ibu bapa

18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti

kami di Langkawi FM 104.8. Gigi Ahmad masih lagi teman anda sampailah ke pukul 7 malam nanti. Kan, pada anda yang mungkin balik pukul 4.30 tu, oi, sekarang ni dah duduk siap-siap dah ke main, tak sabar-sabar nak balik kan. Apapun, semoga anda hati-hatilah ya dalam perjalanan anda. Semoga anda selamat sampai ke destinasi kan. Ada yang kata dekat Langkawi ni jalan dia okey-okey je, lengang je, tak adalah nak sesak-sesak sangat. Alhamdulillah lah kan. Ada ketika, ada ketikanya dia sesak, ada ketikanya dia macam okey kan. Bolehlah bawa dalam tempoh bertenang macam tu kan. Apa untuk anda, saya mengharapkan semoga hari ini anda ceria, tak ada nak stres-stres kan. Sebab apa, kalau kita stres sangat pun dia akan mengganggu kerja kita, mengganggu emosi kita. Sebab apa, stres ni merupakan tekanan, ia adalah sesuatu keadaan seseorang itu mengalami ketidakstabilan sama ada fizikal ataupun mental, dan ianya berkaitan dengan cara hidup kita ya. Sekiranya tahap tekanan anda terlalu tinggi dan menyebabkan kesan negatif terhadap kesejahteraan anda, anda perlu belajar mengawalnya agar anda lebih sihat, baik dari segi mental dan fizikal. Ha, gitu kan. Mulai hari ini jangan stres-stres ya. Okey. Apapun teman-teman, kepada anda sebentar selagi jam 4.40 minit petang, maksudnya waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Teruslah.

0: apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
1: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat, sekaligus menjadikan saya obesiti.
2: Itulah, cikgu dah pesan kan, kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
1: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
2: Ha, dengar tu Afiq.
0: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
2: Baguslah kalau macam tu.
3: Sayangi jantung kita. Ekspresi.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله مسلمين مسلمات para pendengar yang dikasihi oleh Allah. Tidaklah sempurna imannya sehingga cinta kebaikan untuk orang lain. Anak, tidak sempurna iman tuan-tuan sehingga kita ini cintakan kebaikan untuk orang lain. Jadi tuan-tuan, salah satu benda yang kita kena jaga dekat situ, kita kena cintakan kebaikan orang lain yang buat. Nah, kita jangan benci. Jangan kita ada satu sifat yang katakan sifat hasad dengki akan menghilangkan segala kebaikan kita yang ada dalam diri kita. Nah, kita kena sukakan, kita kena sokong apabila orang lain melaksanakan kebaikan. Kita kena sokong. Kalau dia buat kejahatan, takkan kita nak sokong. Nah, jadi tuan-tuan, kebaikan bila mana kawan kita buat, sokong. Kalau dia nak pergi buat ibadat, kita kena sokong. Nah, bagus buat lagu ni. Kalau kita lari daripada landasan agama, kalau kita seorang kawan yang baik, kita kena tarik. Jangan kita bagi kawan kita hanyut. Itulah kita matlamat akan mencintai antara satu sama lain. Itulah kata sebahagian keimanan kita. Apa kata dalam satu riwayat? La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu la ahad li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Maksudnya, tidak sempurna iman sehingga seseorang mencintai saudaranya seperti dirinya sendiri. Jadi tuan-tuan, kita memang kena mencintai adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Allah Ta'ala beri fikiran yang waras, pilih yang mana baik dan yang mana tak baik. Kalau yang tak baik, wajib kena tegur. Kalau yang baik, wajib kita kena sokong. Mudah-mudahan jadi seorang hamba yang bertakwa. Kata firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala kata apa? Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Mereka mengutamakan orang lain. Maknanya mengutamakan dekat sini tuan-tuan, apabila melaksanakan kebaikan, memang kita kena sokong sepenuh hati. Nah, mudah-mudahan, nah, bila mana kita ada ikhlas berkawan dengan orang yang lebih rapat dengan kita, sentiasa menunjukkan kebaikan, sentiasa melarang apabila melaksanakan kejahatan, akan ada satu cinta dan suka kepada saudara kita. Masa itulah kita akan rasa senang. Nah, mudah-mudahan insya-Allah sifat itu berkekalan hingga hujung hayat kita nanti insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.

FM 104.8, tepat jam 5 petang. Sekali lagi kita akan ke Pusat Berita Kuala Lumpur untuk kita ikuti utama 5 petang. Jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami di Langkawi FM.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Dua. Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi je.
2: Talion 2. Cikgu

mengenai isu Iran memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Zefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu, beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Selamat petang untuk anda, walau di mana jua anda berada. Yang pastinya mungkin sekarang ni dah sampai waktunya untuk anda balik kan. Datang kerja awal, balik awal. Alhamdulillah ya. Untuk anda yang berada di rumah ke, di kedai makan ke dan sebagainya kan. Mungkin ambil minum petang kita kata. Sambil tu minum teh o panas cicah dengan roti ke apa ke kan. Tak kisahlah. Saya nak kongsikan dengan anda sebenarnya bila sebut pasal roti ni, kita perlu tahu jugalah cara untuk kita nak pilih roti tu kan. Macam mana cara nak pilih roti, bukan sekadar kita tengok dia punya tekstur dia tu lembut ke tidak ke kan, dan juga kita tengok dia punya apa expired date gitu. Memilih roti yang sesuai mengikut selera ni memerlukan pertimbangan teliti daripada pelbagai aspek lah, seperti saya kata tadi, tekstur, rasa, kandungan nutrisi dan tujuan pengambilannya kan. Dengan pemahaman yang baik mengenai jenis roti di pasaran, kita mungkin dapat membuat pilihan bagi memenuhi kehendak selera. Jadi pada masa yang sama, menyumbang kepada gaya hidup lebih sihat dan seimbang. Jadi saya pasti setiap daripada anda ni bijak sebenarnya kan, dalam memilih roti agar dapat menikmati hidangan yang lazat serta berkhasiat setiap hari. Gitu. Apapun untuk anda, jam 5.30 minit petang nanti saya nak kongsikan dengan anda apa yang sedang berlaku. Apa yang sedang berlaku? Langkawi sana sini. Itu dia. Itu yang saya nak bagi tahu sebenarnya. Langkawi sana sini. Tunggu jam 5.30 minit petang nanti.

0: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
1: Ya, anda dah dengar promo itu tadi. Okey, Langkawi Sana Sini hari ini yang saya nak kongsikan dengan anda, Lembaga Zakat Negeri Kedah. Untuk makluman ya, agihan awal IPT ya. Jadi ambil maklum, dengar baik-baik. IPT dalam negara dan juga IPT di luar negara. Untuk IPT dalam negara ni, bagi anda yang mengambil asasi, sijil dan juga matrikulasi sebanyak RM600 akan diberikan. Manakala untuk anda yang mengambil diploma sebanyak RM800, manakala untuk ijazah sarjana muda sebanyak RM1,000. Okey, manakala untuk anda yang berada di IPT luar negara, semua peringkat pengajian bagi kategori Zon A sebanyak RM1,500, manakala untuk Zon B sebanyak RM2,500. Jadi anda boleh tengoklah panduan permohonan tu. Tengok kat mana? Boleh tengok dekat laman web rasmi Lembaga Zakat Negeri Kedah ataupun terus ke www.lznk.com.my. Sekali lagi saya ulangi, www.lznk.com.my. Okay? Aplikasi atas talian pula, terus typekan aplikasi atas talian agihan awal IPT, terus pilih kategori pengajian anda dan boleh imbaskan kod QR bila anda buka dekat laman web rasmi. Apapun, permohonan masih lagi dibuka sehingga 31 Disember ini. Apapun, sebarang maklumat lanjut boleh terus hubungi di talian 1-800-8817-40. Okey, sekali lagi taliannya 1-800-8817-40. Apapun, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih untuk anda yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami. Layan menerusi ekspresi jam 3 sampailah ke pukul 7 malam nanti.

Hesi Kenangan setiap hari 5.15 menit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

gitu ya. Apapun untuk anda, sekali lagi terima kasih yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kami di Langkawi FM 104.8. Yang pastinya jam 6 petang kita akan ke, bukan kita nak ke pusat berita kan, tapi kita nak dengarkan berita semasa. Jangan ke mana-mana, terus dengar Langkawi FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Nur Aziz Ahmad dalam Berita Semasa Radio Malaysia Langkawi FM. Berita semasa petang ini dimulakan dengan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM memandang serius tindakan pihak tertentu yang mempergunakan nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan sensasi. Yang dipertuanya Datuk Dr. Hassan Bahrum berkata, fenomena memburu perhatian tanpa batas adab dan ilmu itu hanya akan melahirkan masyarakat yang semakin hilang rasa hormat terhadap institusi agama dan tokoh. Menurut beliau, merujuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tidak bermoral sebelum keislaman mereka adalah tindakan tidak bertanggungjawab, malah mencerminkan contoh yang tidak baik daripada individu yang mengungkapkannya. Tegas beliau lagi, pempengaruh media sosial, pendakwah dan pencipta kandungan diseru memainkan peranan membina masyarakat berilmu serta beradab. Berita seterusnya, mekanik didakwa di dua mahkamah berasingan di Baling hari ini atas 5 pertuduhan memiliki senjata api, peluru serta senjata tiruan tanpa lesen pada awal bulan ini. Muhammad Saifuddin Muhammad Syahiran, 46 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap semua pertuduhan yang dibacakan jurubahasa di hadapan Hakim Ruhaida Ishak. Pertuduhan itu didakwa mengikut Seksyen 8 Akta Senjata Api Penalti Lebih Berat 1971 yang sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan sebatan tidak kurang 6 kali.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, lebih 800 projek di bawah program Sejahtera Komuniti Madani Sejati Madani berjaya dilaksanakan di seluruh Perlis sejak Jun 2024 sekaligus memberi limpahan ekonomi kepada penduduk setempat. Menerusi geran antara RM50,000 hingga RM100,000 yang disalurkan kerajaan, projek terbabit berjaya menjana pendapatan komuniti antara RM5,000 hingga RM10,000 sebulan. Pendekatan program itu dilihat berbeza apabila komuniti diberi peranan sebagai pemilik, pelaksana dan penentu hala 7 projek, manakala kerajaan bertindak sebagai rakan strategik menyediakan dana serta kemudahan berkaitan. Menerusi inisiatif Sejati Madani, pelbagai projek berjaya dilaksanakan antaranya perkhidmatan drone, pembuatan bantal dan sarung kekabu, penternakan ikan dan lembu pedaging serta aktiviti kenderaan lasak pelbagai bentuk permukaan bumi ATV. Sampai di sini dulu berita semasa petang ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

AA terkuat pula lagu ni kan. Walaupun kita jauh di mata tapi sentiasa dekat di hati anda gitu. Yang tengah layan menerusi frekuensi kami di 104.8. Terima kasih banyak-banyak juga yang sedang menonton secara live di TikTok Langkawi FM ketika ini. Terima kasih banyak-banyak tau. Terus layan sampailah

0: Anak-anak ni ibarat kain putih, suci dan bersih. Yang bagi kain tu cantik, kitalah. Dan yang jadikan kain tu kotor pun kita juga. Prihatinlah dengan didikan dan pemantauan kita pada anak-anak. Jangan sampai kita yang merosakkan pula.
1: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: Peristiwa bersejarah upacara menandatangani pengisytiharan penamatan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia di Jakarta pada 11 Ogos 1966 telah diwarta beritakan oleh Radio Malaysia.
1: RTM 80.

0: Suara Bertemu Suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
0: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silang Budaya Radio RTM.
0: Satu negara, pelbagai budaya.
1: Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, terus mendengarkan Langkah WFM di frekuensi kami 104.8. Juga untuk kawan-kawan yang sedang menonton di live TikTok waktu ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Walaupun anda jauh di mata saya kan, tapi sentiasa dekat di hati saya. Oh, gitu kan. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk anda, walau di mana juga anda berada, yang sedang menikmati angin petang kan, tambah-tambah yang berada di Pulau Langkawi ini kan, sambil menikmati panorama indah. Seronok sangat kan. Oh, tu dia, mula-mula mai saya pun macam wow kan. Wow jugalah, sebab bukan semua tempat kita pernah pi pun kan. Kena duduk sini lama sikit, barulah kita boleh explore tempat-tempat menarik yang ada di Pulau Langkawi. Okay, apapun, sekali lagi terima kasih yang baru masuk. Nazirah Yusof ya, Nani, Cik K, P.JB, Fauziah ya, Jack, Fatin. Ramai aku saya nak sebut kan. Apapun, terima kasih untuk anda. Terus dengarkan sampailah ke pukul 7 malam nanti.

Terhibur mendengarkan lagu-lagu yang telah pun disusun autor ya, menerusi langkah WFM untuk anda sebagai teman hiburan anda pada petang ini, okey. Apapun, sekali lagi terima kasih untuk kawan-kawan yang tengah tonton secara live menerusi live TikTok di Langkah WFM ya. Kalau saya nak sebut satu-satu ni memang ramai kan. Apapun, terima kasih banyak-banyak untuk sokongan anda ya. Sepanjang saya temani anda bermula jam 3 sampailah ke pukul 7 malam, kalau ada salah dan silap tu saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak insya-Allah. Minggu hadapan di waktu yang sama hari Rabu, jangan lupa saya berkonti setiap hari Rabu jam 3 petang sampailah ke pukul 7 malam. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Apapun akhir kata daripada saya, jaga diri, hasil peribadi. Assalamualaikum. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Jumpa lagi. Bye-bye. Tak keluar pula lagunya. Itu dia kan. Jumpa lagi ya kawan-kawan. Assalamualaikum.

0: Ekspresi 3 petang hingga 7 malam Langkawi FM.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Assalamualaikum. Masih akan terisi dengan kecanduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
3: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng kakak petang. Selamat malam. Kita ucapkan untuk anda semua. Ada orang cakap keadaan jalan raya tidak sesesak sewaktu ramai bertugas. Sebab sekarang ni kan ada BDR yang BDR lah. Bertugas dari rumah. Jadi lengang sedikit lah kan. Bila kita memandu dalam keadaan lengang tu, tenang je kan? Perasaan ke.
4: Tenang jiwa. Tapi Lin, ada masa juga kalau pagi kita jam juga Lin.
3: Di setengah kawasan lah kan. Terutamanya mungkin kalau di Puchong, di Sunway, di Ampang, tempat-tempat yang mempunyai ramai penduduk di mana mereka bekerja mencari rezeki dekat situ. Tapi kita kan dah biasa tinggal di bandar besar, kena sabar.
4: Kita dah biasa dah Lin. Jadi untuk anda yang memandu, hati-hati memandu ketika ini. Mungkin ada setengah tempat yang hujan juga Lin. Jadi yang memandu yang menunggang motosikal lah, terutamanya kena hati-hati lah ya. Kalau menunggang bisikal tu, menunggang basikal. Menunggang basikal. Menunggang motosikal. Kalau boleh berhenti-berhenti sekejap, pakai baju hujan ataupun anda orang kata berhenti kejap lah. Jangan orang kata lalu ataupun redah aja ni. Bahaya. Sebabnya jalan-jalan licin ni kita bahaya juga kalau motosikal ni semua ni.
3: Saya risau awak sebut basikal.
4: Saya rasa saya kena
3: basikal. Kenapa hari ni 2-3 kali awak sebut basikal?
4: Saya rasa saya kena basikal lah.
3: Itulah dia. Tapi kena hati-hati jugalah kan. Sambil dengarkan kami layan lagu-lagu retro ni sampai jam 8 malam nanti.
4: Betul Lin. Dan maksudnya solat fardu maghrib juga bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya nanti pada pukul 7.20 malam. Okey. Layan terus bersama Zura dan Lin di

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 79 hingga 82.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: tahun.
1: Kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu.

0: عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya?
0: Bala.

0: pun.
1: Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, yakni ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
0: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ

0: Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, sekejap je masa berlalu Lin, kita nak tinggalkan geng Kakak Petang untuk hari ini Lin. Edisi hari ini 13 Mei hari ini ya.
2: Ya, jadi kepada semua rakan-rakan pendengar yang telah pun bersiaran ya bersama-sama dengan kami di mana saja anda berada, semoga urusan anda berjalan dengan lancar. Malam ni sambil buat kerja, ada juga yang baru saja melaporkan tugas pada jam 7 malam Zura.
1: Betul, masuk
2: habis
1: malam ya.
2: Habis keesokan harinya. Jadi malam ni bertenang dengan lagu-lagu anda disiarkan untuk pilihan bersama.
1: Betul, malam ni anda akan bersama dengan Mama AJ, nanti akan temankan anda untuk tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda. Dan kami nak undurkan diri hari ini.
2: Iyalah
1: ya. Untuk edisi hari ini, saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.

Nah, selamat malam, kembali lagi bersama dengan AJ untuk edisi hari ini. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, geng Kakak Petang, yang telah menemani anda dalam Nasional Warna. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Kiranya AJ ini penutup untuk hari ini. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Dan ini dia kemas kini berita melalui platform berita rtm.gov.my, iaitu operasi mencari dan menyelamat bot karam diperluas. Hari ketiga operasi mencari dan menyelamat pendatang asing tanpa izin, iaitu parti warga Indonesia yang terlibat insiden bot karam di perairan Pulau Pangko, kini tertumpu ke utara lokasi kejadian. Kawasan pencarian diperluas kepada 343 batu nautika persegi, melibatkan satu pesawat udara dan 6 aset laut. Sekat pukul 2.30 petang, tiada penemuan baharu dilaporkan. Semalam, 7 mayat ditemukan, seorang lelaki dan 6 wanita. Cabaran operasi meningkat kerana mayat mungkin tenggelam semula akibat proses perebutan. Seterusnya, PM mahu isu bantuan kewangan formal untuk penjaja ditangani melalui sesi libat urus. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Kajian Institut Penyelidikan Khazanah mendapati penyertaan penjaja dalam bantuan kewangan formal masih rendah. Hanya 5% penjaja menerima bantuan melalui BSN, tekun, amanah ikhtiar dan program lain. Status perniagaan tidak berdaftar dikenal pasti sebagai antara faktor utama halangan akses bantuan. Sesi libat urus bersama penjaja diperlukan untuk memahami isu dan memperluas penyaluran bantuan kewangan formal. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasional
1: FM. Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam semestinya. Dan sekarang kita sama-sama ikuti laporan haji 1447 Hijrah.

0: bersamaan dengan 2026 Masihi bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-27 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Rabu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 1 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-081 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah melepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.17 pagi 13 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.53 pagi 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.53 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-082 dengan pesawat MH-8156 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.12 pagi 13 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.16 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 5.16 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-080 dengan pesawat MH-8154 muatan seramai 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.40 pagi 13 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.46 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.46 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-083 dengan pesawat SV-5013 muatan seramai 351 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 13 Mei 2026 dan dijangka akan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-084S dengan pesawat MH-8405 muatan seramai 142 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 7.08 malam 13 Mei 2026, dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.45 malam 13 Mei 2026. KT-084B pula seramai 139 jemaah haji akan melampau diri pada jam 6.25 petang bertarikh 13 Mei 2026 di Mopumpi Hotel Convention Center dan akan melepas bersama jemaah haji dari KT-084S dengan pesawat MH-8160 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.25 tengah malam 14 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.20 pagi 14 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.20 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji nasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melampau diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melampau diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status Kartan Perjalanan Keluar Negara melalui bawah jadual Jabatan Immigration Malaysia ssbi.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 cm seperti air mineral, sihir rambut, ubah gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Semua bakal haji hendaklah memastikan beg masing-masing mempunyai tanda namanya jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan tabung sepang muka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiada syarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, stesen melepas kat sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Riyal, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi tabung haji kontak center dan 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. untuk Nation FM. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Eji.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isya bagi seluruh ibu negeri dan anak bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 13 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu isya pada pukul 7.38, wilayah Persekutuan Labuan 7.40, Kuching Sarawak 7.56. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isya pada pukul 8.33 minit malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.29, Kuantan Pahang 8.26, Kota Baru Kelantan 8.30, Johor Baru Johor 8.21, Bandaraya Melaka Melaka 8.28, Seremban Negeri Sembilan 8.30, Shah Alam Selangor 8.33, Ipoh Perak 8.37 minit malam, Georgetown Pulau Pinang 8.40, Rostak Kedah 8.41 dan Kangar Perlis 8.42 minit malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
3: #penyiaran jakim
5: Nasional.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: acara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM. Pernah tak anda habiskan satu hari yang penuh dengan kerja, dengan mesyuarat, balas mesej, hadiri sesi ini, hadiri sesi itu, tapi apabila malam tiba, anda tertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah aku siapkan hari ini ya? Ini orang panggil sibuk, tapi tidak produktif. Ini bukan masalah masa. Semua orang ada 24 jam yang sama, betul? Ini masalah pilihan. Apa yang kita pilih untuk beri perhatian, itulah yang menentukan sama ada kita sekadar bergerak atau benar-benar maju ke depan. Para penyelidik mendapati kebanyakan individu menghabiskan lebih separuh masa kerja mereka pada tugasan yang terasa mendesak tapi sebenarnya tidak memberi impak yang bermakna kepada matlamat utama mereka. Jadi hari ini Abang Bad akan kongsikan 3 cara berhenti jadi sibuk dan mula jadi produktif. Kata kuncinya 3F: fokus, filter dan faedah. Yang pertama, fokus. Orang yang produktif tidak cuba siapkan semua perkara. Mereka tahu dengan tepat perkara mana yang paling penting dan mereka mulakan hari dengan perkara itu. Kajian dalam bidang pengurusan masa mendapati bahawa kerja yang memerlukan pemikiran yang mendalam dan tumpuan penuh hanya boleh dilakukan secara efektif dalam tempoh 2 hingga 4 jam sahaja sehari. Lebih daripada itu, kualiti fikiran kita mula menurun. Maknanya, masa produktif kita sebenarnya terhad. Jadi, jangan habiskan waktu terbaik anda pada perkara yang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Kenal pasti satu atau dua perkara yang paling memberi impak hari ini. Mulakan dengan hal itu. Kemudian, baru buat yang lain. Boleh? Yang kedua adalah filter ataupun saring. Tidak semua yang masuk dalam senarai tugasan anda layak berada di dalam senarai itu. Ada tugasan yang penting, ada tugasan yang mendesak dan ramai yang tersilap menganggap perkara yang mendesak itu sentiasa penting. Hakikatnya, tidak. Telefon berbunyi, itu mendesak. Tapi adakah ia penting? Mesej yang masuk setiap 5 minit itu terasa mendesak. Tapi adakah ia benar-benar memerlukan perhatian segera anda? Para penyelidik mendapati gangguan yang berulang boleh mengambil masa purata lebih dari 20 minit. Abang buat ulang, 20 minit untuk seseorang kembali kepada tahap tumpuan yang sama sebelum diganggu. Bayangkan berapa banyak masa yang hilang setiap hari hanya kerana kita tidak belajar untuk menapis apa yang layak mendapat perhatian kita. Jadi bina filter, bina penapis. Tidak semua perkara perlu dijawab sekarang, tidak semua permintaan perlu dilayan segera. Kan? Dan yang ketiga adalah faedah. Ini soalan yang jarang kita tanya sebelum memulakan sesuatu tugasan. Apakah faedah sebenar yang saya dapat daripada melakukan ini sekarang? Orang yang produktif sentiasa menghubungkan tindakan mereka dengan matlamat yang lebih besar. Mereka tidak sekadar buat kerja. Mereka tahu mengapa kerja itu perlu dibuat dan apa kesannya kepada kehidupan atau kerjaya mereka. Jadi ingat, ini 3 cara berhenti jadi sibuk dan mula jadi produktif. Yang pertama, fokus. Mulakan hari dengan perkara yang paling memberi impak, bukan perkara yang paling mudah. Yang kedua, filter. Tapis. Tidak semua yang mendesak itu penting. Belajar menapis apa yang layak mendapat perhatian anda. Dan yang ketiga adalah faedah. Sebelum buat sesuatu, tanya dulu, adakah ini membawa saya lebih dekat kepada matlamat saya? Jumpa lagi Abang Bad dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
3: Nasional FM sentiasa di hati, kembali lagi bersama dengan AJ. Dan sekarang kita sama-sama ikuti lapu terus bersama dengan Nazri Fahmi bersempena dengan program Salam Baitullah 2026 musim ke-18 di pekarangan studio MM1 Angkasa Puri di Kota Media. Silakan Nazri Fahmi.
4: Baik, terima kasih Alia. Assalamualaikum, salam bahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Hari ini 13 Mei 2025 Rabu, sekitar jam 9 malam nanti bakal berlangsungnya untuk siaran pertama untuk Salam Baitullah bagi edisi kali ini 2026, yang mana hari ini permulaannya untuk tajuk Salam Baitullah iaitu Kiblat Yang Sama bersama dengan Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid dan juga bersama dengan penyanyi runut bunyi ataupun penyanyi lagu rasmi bagi Salam Baitullah iaitu Lah Ahmad, yang akan bersama anda, yang akan bersiaran secara langsung di RTM. Dan seperti biasa, anda boleh tonton di TV1 dan juga boleh tonton melalui RTM Klik. Download saja RTM Klik dan di situ anda boleh tonton untuk rancangan Salam Baitullah. Kerana apa? Kerana ada banyak hadiah istimewa menanti anda untuk anda memenangi hadiah sekiranya anda menonton Salam Baitullah daripada episod pertama sehinggalah pada episod penghujungnya. Dan untuk maklumat semua juga, bukan itu saja, program Salam Baitullah ini sebenarnya telah pun bermula pada sekitar jam 7.45 minit malam tadi. Yang mana untuk maklumat semua, program Salam Baitullah ini bermula dengan podcast Salam Baitullah, podcast Amplak Salam Baitullah, yang juga berlangsung di pekarangan studio M3 yang berada di Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur ini. Yang mana hari ini dalam program podcast Salam Baitullah menampilkan iaitu pengacaranya Ustaz Terjedid bersama dengan saya sendiri, Nazri di sini, dan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa daripada penaja Olive Live, dia mana bersama dengan Abdul Azmi dan juga bersama dengan selebriti jemputan kita pada hari ini yang telah dijemput untuk salam dalam podcast Amplak ini bersama dengan iaitu Nur Kiriah yang berkongsi mengenai tangannya memberi hati yang tenang. Kita sudah maklumlah Nur Kiriah ini antara selebriti yang telah pun menjadikan van jenazah sebagai antara untuk beliau mendapatkan pahala yang lebih banyak untuk membantu kesemua masyarakat tidak mengira agama, bangsa dan juga kaum. Yang mana kita sudah maklum van jenazah ini telah pun mereka digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia khususnya di Semenanjung ini. Dan yang menarik juga pada hari ini, Ustaz Tajdid juga telah pun menceritakan, berkongsi sedikit mengenai bersedia menjadi tetamu Allah atau sekadar teruja. Itu dalam segmen fokus kita pada hari ini. Dan insyaAllah segmen fokus ini akan berlangsung juga esok juga pada setiap hari, iaitu pada pukul 7.45 minit malam bersama dengan penyampai-penyampai stesen radio di Ibu Pejabat Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan esok insyaAllah untuk segmen fokus Amplak Salam Baitullah akan bersama dengan Sony, dan seterusnya akan bersama dengan Iz Azlan, dan seterusnya akan bersama dengan penyampai radio khususnya dari Radio Klasik, Radio KLFM bersama dengan Radio RCFM dan juga bersama dengan Radio Selangor FM. Itu antara perkongsiannya sedikit yang telah berlangsung untuk siaran pertama bagi Salam Baitullah 2026 yang bersiaran secara langsung di Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Baiklah, itu yang dapat saya berikan sedikit gambaran apa yang berlaku untuk program Salam Baitullah untuk siaran pertama kita pada hari ini. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa akan saya laporkan lagi perkembangan terkini. Jadi untuk seketika, kembali semula bersama dengan Ala Jalani di Nasional FM.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

0: lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan

My Digital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan My Digital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: FM, sentiasa di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
2: Sembilan 22 minit malam pada waktu ini, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam semestinya. Dan sekarang kita sama-sama ikuti lapor terus bersama dengan Nazri Fahmi bersempena dengan program Salam Baitullah 2026 musim ke-18 di pekarangan studio MTA M1 Angka Seperi di Kota Media. Silakan Nazri Fahmi.
3: Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk laporan yang kedua pada waktu ini bagi program Salam Baitullah bagi edisi tahun 2026 yang telah pun masuk ke edisi yang ke-18 secara keseluruhannya. Dan ketika ini apa yang boleh saya gambarkan, ramai penonton yang telah pun hadir di pekarangan Studio M1 pada hari ini, yang mana ketika ini saya berdiri di sebelah kanan saya melibatkan penonton penuh, hampir 100 orang penonton wanita dan juga hampir juga 100 orang penonton wanita lelaki yang berada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan saya berhadapan dengan pentas utama bagi secara langsung program Salam Baitullah yang juga turut dihadiri oleh kesemua dan juga rakan-rakan media yang lain yang hadir untuk menyaksikan program pertama ini yang bukan siaran yang pertama, dan juga kehadiran wakil-wakil dari pelbagai agensi yang hadir untuk menyaksikan program Salam Baitullah pada hari ini juga. Dan sepertinya juga program ini turut dimeriahkan dengan kehadiran kakitangan RTM yang turut meluangkan masa untuk menonton program Salam Baitullah pada hari ini, termasuk timbalan pengarah program radio RTM yang juga turut hadir untuk menyaksikan program bagi hari yang pertama Salam Baitullah 2026, iaitu Puan Norsa. Dan untuk maklumat semua, bagi siaran pertama pada hari ini bersama dengan tetamu itu Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid dan juga bersama dengan Lak Ahmad yang mengatakan iaitu kiblat yang sama. Kita sedia maklum, kiblat yang sama, kiblat kita seluruh umat Islam hanya berpandukan kepada Kaabah sahaja, dan itulah yang membezakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Itu yang diperkatakan oleh Ustaz Muhammad dan juga Lak Ahmad. Hari ini menceritakan juga bagaimana beliau merakamkan lagu rasmi bagi Salam Baitullah untuk edisi kali ini. Dan ini sejak edisi ke-18, ini merupakan kali pertama program Salam Baitullah mempunyai sebuah lagu rasmi ataupun lagu khusus untuk program Salam Baitullah. Dan Lak Ahmad merupakan penyanyi yang pertama. Kita sedia maklum, Lak Ahmad yang mempunyai vokal yang cukup baik, pernah bersama dengan kumpulan iaitu kumpulan VE, dan juga pernah bergandingan bersama dengan kumpulan Rafage, dan juga kini banyak menyampaikan lagu-lagu dakwah. Lak Ahmad menyampaikan lagu iaitu yang berjudul Salam Baitullah. Dan hari ini juga untuk maklumat semua, bagi program utama Salam Baitullah bertajuk Benda Baik Kita Borak. Sebenarnya mereka menyampaikan sesuatu yang cukup istimewa. Seperti yang saya katakan tadi, mereka mengupas kiblat yang sama sambil membawakan perkembangan terkini apa yang berlaku di Bumi Mekah bersama dengan rakan-rakan pelapor, khususnya dari Wisma Berita RTM, yang mana ada 3 wakil dari RTM berada di Bumi Mekah untuk melaporkan perkembangan terkini apa yang berlaku di sana. Baiklah, itu antara sedikit perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Dan program ini masih lagi saya berlangsung secara langsung di TV1, boleh juga tonton di RTM Click. Dan anda kena tonton sehingga ke tamat siaran bagi program Salam Baitullah ini kerana ianya menawarkan hadiah yang cukup istimewa untuk anda memenangi. Hadiah utama tak lain tak bukan iaitu menunaikan umrah bersama dengan dua orang untuk menunaikan umrah di Tanah Suci, dan juga beberapa lagi hadiah-hadiah istimewa lain yang boleh anda menangi jika anda menonton program Salam Baitullah ini secara langsung di ATM Klik, ataupun boleh juga menonton satu lagi iaitu podcast Unplug Salam Baitullah bersama dengan para penaja dan juga tamu yang dijumpa khas. Esok jangan lupa bersama dengan Awang Sufian, Awang Husin ataupun Sonic yang akan bersama dengan anda untuk program Salam Baitullah Unplug yang bakal disiarkan secara langsung di podcast. Boleh tonton di ATM Klik dan juga di Facebook Salam Baitullah, dan juga di TikTok Salam Baitullah, dan juga di YouTube Salam Baitullah. Boleh tonton di situ bersama Sonic, akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Tajidin, yang akan kembali semula bersama dengan Alia di National FM.

0: Siang Sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Dan semestinya di National Malam, lagu-lagu yang akan anda perdengarkan, yang akan saya perdengarkan untuk anda adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia National FM sentiasa di hati. Pilihan bersama 2.0 menemani malam anda pada waktu ini. Dan pembuka pada pilihan bersama 2.0, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita, siapa tu? Oh, Najib Muhammad, yang mana beliau inginkan lagu Janji Padamu dari Exist. Jadi diharapkan semuanya terhibur. Jadi malam ni kita berkongsi emosi, berkongsi perasaan dalam pilihan bersama 2.0. diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. InsyaAllah IG akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Lin Roslinda. Assalamualaikum, yuk geng ramai-ramai temankan AJ sambil layan pilihan bersama di National FM sentiasa di hati. Yuk bareng-bareng, yuk dengan National Malam. Maksudnya mari beramai-ramai mendengarkan National Malam. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Kita ada Siti Salwa juga turut menemani saya. Alhamdulillah bertemu lagi di National FM Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional 812. Lekat terus bersama keluarga dengan lagu pilihan bersama 2.0. Mantap. Semoga semuanya sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Siti Salwa. Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Jom perkena sate di gerai kami di Simpang Felda Endau Johor. Wow, malam-malam layan sate kan, sedap juga. Nak pula dengar pilihan bersama 2.0, layan kan. Seterusnya siapa lagi? Semoga Abdul Jalil Tahir hari ini rezekinya bertambah dan dipermudahkan segala urusannya sambil mendengarkan Nasional Malam. Princess Su juga turut menemani saya. Selamat Rabu. Terima kasih Princess Su. YB Rajatun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Assalamualaikum, katanya selamat malam. Hida Mulyani juga turut menemani saya dengan ucapan stay cool, fine, be happy with family and friend. Ida dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Terima kasih Ida. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Zainab Husin, dengan ucapan moga semua ceria, sihat dan bahagia sentiasa. Berangkat lagu daripada Nora, Dendam Dalam Diam. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Lina Roslinda dengan ucapan selamat malam dan moga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Usop selamanya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Buluntung Om Hanun dari Keningau dengan ucapan selamat sejahtera. Beliau inginkan lagu daripada Masya Milan, Hening Rindu. Nampaknya pilihan bersama 2.0 pada malam ini semuanya syadu-syadu je. Jadi terus setia bersama dengan AJ, lekat dan rapat di National Malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 9.49 minit malam pada waktu ini. Saya faham. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Tak apa. Kerana setiap emosi itu kita akan raikan bersama dalam pilihan bersama 2.0. Jika anda ada masalah ataupun ada luahan yang nak dikongsikan bersama dengan kami, anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kadang-kadang kan, kita bukannya nak orang menyelesaikan masalah kita, tapi kita cuma nak berkongsi je masalah kita. Mungkin dengan cara itu dapat mengurangkan bebanan diri kita. InsyaAllah kami di live TikTok Nasional FM, AJ dan juga sahabat-sahabat yang lain akan sedia mendengar luahan anda, masalah anda. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, untuk pengetahuan anda, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Single, kita ada Dikimis, Sun Ransan juga turut menemani saya, Siti Kasturi, Zainal Azam. Seterusnya kita ada Akbar Subahir juga turut menemani saya, Anisha. Oh, ramai sahabat-sahabat kita. Nama-nama baru untuk AJ kongsikan kepada pendengar. Akasha juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalan untuk semua. Chow Chin Chow pun ada juga. Nora Azila, Siti Kasturi, Ili Fatia juga turut menemani saya. Anu Jafar, AJ, thank you. Terima kasih banyak-banyak atas pemberian. Ibra Angels juga turut berkongsi rezeki bersama dengan AJ pada waktu ini. Rasidah Safir, seterusnya siapa lagi menemani AJ, Edward Amirul, Meng Meng juga turun menemani saya. Seterusnya ada sahabat kita yang menemani AJ pada waktu ini, Safari, hadir dari Dewan Nak Makan Sekolah Menengah Sains Bandar Penawang. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Dila Shop juga, Tok Misai Desar, sambil berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Selamat malam dari Lembah Klang Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor, Ibra Angel. Terima kasih. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Azam Kuzairi atau nama lainnya.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: dan pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual. Kerajaan tidak menerima alasan Norway, usaha diplomatik sedang dijalankan dan tindakan susulan untuk perlindungan sedang dipertimbang. Rancangan dan pelaksanaan pelan pertahanan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi. Isu turut dibangkitkan antara Perdana Menteri Malaysia dan Norway. Untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan Utama 11 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan kami di Nasional FM.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Seperti dalam lirik lagu itu tadi, mahukan yang terbaik. Jadi saya mahukan terbaik daripada anda untuk terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Dan sebut pasal terbaik ini kan, sedikit info lah semestinya yang saya ingin AJ kongsikan bersama dengan pendengar semua, mengenai info cuaca untuk anda pada malam ini. Monsun Barat Daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 dan akan berterusan sehingga September 2026. Ini juga menandakan berakhirnya fasa peralihan monsun yang telah bermula sejak 29 Mac lalu. Sepanjang tempoh monsun barat daya ini, kebiasaannya negara kita akan mengalami cuaca yang lebih kering dengan taburan hujan yang lebih rendah di kebanyakan tempat. Namun begitu, orang ramai masih perlu berhati-hati kerana

cuaca panas dan kering boleh meningkatkan risiko kebakaran terbuka serta menjejaskan kesihatan jika anda kurang minum air. Air apa? Air masak. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, maupun yang sedang bekerja dan yang sedang berada di rumah santai-santai sambil mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati, supaya anda semua berjaga-jaga dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca persekitaran anda. Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, semestinya radio yang menghiburkan anda, pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan ini dia, izinkan aku dari Tajul, terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Hakikat dan sebuah cinta dari Iklim. Permintaan daripada sahabat kita tadi, Jaslim Sidum, dengan ucapan selamat malam. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Antaranya kita ada James Pengiran dengan ucapan selamat malam. Kemudian kita ada Sadin, hello hello, selamat malam bos, selamat bersiaran kembali, jaga diri, jaga kesihatan. Diharapkan nak semuanya terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan. Terima kasih Sadin. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Hida Mulyani binti Ali Ida. Oh, miss you, how are you? I hope AJ jalani, stay cool, fine, be happy with family and friends. Hida dari Parit Raja Batu Pahat, Johor Darul Takzim, hadir menemani. Oh, terima kasih Hida, so sweet. Muhammad Azhar Harun juga turut menemani saya dengan ucapan semoga terus bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati, luncur terus. Diharapkan Muhammad Azhar dan juga sahabat-sahabat terus setia terhibur dalam pilihan bersama 20.0, dan pastikan anda kekal bersama dengan frekuensi ini. Okey, seterusnya siapa lagi menemani AJ? Budak lawa yang mistik, terima kasih banyak-banyak. Seterusnya siapa lagi? Kita ada sahabat kita Princess Sue dengan ucapan selamat malam semuanya. Abang gemas layan Nasional FM bersama AJ. Ya, yeah, betul tu. Sajiah Saljiah Pia, ya, waalaikumsalam, selamat malam. Seterusnya kita ada Nuraini Rina Norgis juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Daniel Abdul Jalil Tawal juga turut menemani saya. Aniza Samin dengan ucapan semoga semuanya diberkati dan dilindungi segala bencana dan penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Buat Diana Wai, cepatlah sembuh, banyakkan berehat dan moga dapat kembali bertugas seperti sedikala. Amin ya Rabbal Alamin. Betul tu Aniza Samin, terima kasih. Dari Batu Pahat, Johor. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Wak Hashim juga turut menemani saya. Makela Koir dari Indonesia, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Radio daripada Nasional FM, wow, yang mendengarnya dari Indonesia. Terima kasih ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Kita dah dengar tadi kan lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih menemani anda dalam pilihan bersama 20.0. Dan ini ada sahabat kita yang meminta lagu sedikit dan rancak. Diharapkan anda semuanya terhibur. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmed Aman. Beliau inginkan lagu Diddy Cool daripada Bonnie M. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Dan khas buat semua rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Datuk Pengawa Barat Pontian, Johor, tahun 1995. Oh, ini sekolah mama ni, sekolah saya sendiri. Tapi saya masuk sekolah ni pada tahun 1997. Ni mungkin senior saya. Ya, terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Oh, lagu ni ditujukan khas kepada siapa tu? Oh, dengar ya. Nur Azila kata Jangan Main Mata, buat hiburan bersama pendengar setia Nasional FM dan juga sahabat TikTok, Klub Sahabat Pendengar Setia Perak FM, keluarga dan juga untuk AJ yang bertugas. Dari Nur Azila Wati dari Kampung Gajah Perak. Oh, yang ada markah-markah sebelah awak tu, jangan main mata dengan orang lain. Terus tiap bersama dengan AJ, okay?
1: Nah, give me a beat.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Malam-malam dari Noha, permintaan daripada sahabat kita Hafiq Ibrahim. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan Hasanah Malam pada waktu ini sedang berdansa. Sebab AJ sendiri pun, untuk anda yang sedang menonton live TikTok, nampak AJ berdansa apabila mendengarkan melodi lagu Malam-Malam ni. Diharapkan semuanya terhibur malam ini dalam pilihan bersama 2.0, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Dan pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda di mana saja anda berada, kerana Radio Nasional FM ini adalah radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Oh, selepas ini sahabat saya geng burung hantu akan menemani anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, okay? Dan ini dia sedikit berita gembira. Rasanya semua orang dah tahu, tapi apa berita gembira kan, seronok dikongsikan banyak kali. Yang mana berita baik ini buat peminat bola sepak tanah air. Piala Dunia FIFA 2026 bakal lebih meriah apabila kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia dan Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan syarikat telekomunikasi utama negara. Ini pastinya berita yang menggembirakan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Betul tak tu? Kalau betul angkat tangan, ataupun kalau betul kata ye. Buat peminat bola sepak yang tidak mahu terlepas aksi-aksi pasukan terbaik di dunia nanti, yang menariknya kerjasama ini bukan sahaja membuka lebih banyak akses kepada rakyat untuk menikmati sukan bertaraf dunia, malah memperlihatkan usaha dalam membawa kandungan berkualiti terus kepada penonton tanpa kos tambahan. Betul-betul percuma. Jadi sokongan daripada Celcom Digi dan juga U Mobile, pastinya pengalaman untuk penonton Piala Dunia kali ini akan jadi lebih mudah dan lebih dekat dengan peminat sukan di seluruh negara. Jadi untuk anda kaki bola semua, awak dah bersedia? Pasukan mana yang bakal jadi pilihan anda untuk Piala Dunia 2026 nanti? Oh, kalau diukurkan di live TikTok ni dah tersabar semuanya ya. Katanya tak sabar nak tengok bola. Ya, sabar yang sabar, okey. Terus setia bersama dengan AJ. Okey, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Usif Joses. Beliau inginkan lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Seterusnya lagu permintaan daripada Siti Salwa, inginkan lagu daripada Atmosfera, Demi Si Kici. Ada sedikit ucapan sedikit untuk lagu ini, permintaan daripada beliau, yang khususnya lagu ini untuk pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga kepada anak angkat saya, Nurut Suzana, Mama ucapkan selamat hari lahir, moga Su cepat dapat baby, dimurahkan rezeki, diperluaskan rezeki selalu, dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk anda juga yang menyambut ulang tahunnya hari ini seperti sahabat kita ataupun penolong pengurus kita Kak Intan, selamat ulang tahun AJ ucapkan, semoga murah rezeki, sihat selalu, terus setia bersama dengan AJ. Lagu ni sedikit rancak, dengar lirik dia comel sedikit, dan AJ macam buat tersenyum. Rasanya macam lagu ni macam kena mengena macam saya je, seorang wanita yang kecil, comel, menarik. Terus setia bersama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

Real Spin dengan Semakin Rindu memulakan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Geng Buru Hantu, segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru, Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus

di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand, MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat, nampak macam nama ganas tau, tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau, untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas. Macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk Abang Manis. Pam-pam-pam. Sudah saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Iya betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujur katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Eh, geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Buat aku sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja. Ish, geram aku.
1: Tak apa, tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentuh.

Persembahan Kulis dengan Penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan Alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, makan. Lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang, tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Kawasan yang diramalkan hujan.

yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeloh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu. Pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

Kemudian search dengan panggung Hang Itu Percuma, Angan-angan Itu Percuma. Tapi yang paling penting, kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar, kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah, tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita untuk terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam, dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau, macam mana harga petrol, harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 seliter sebelum ini. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter, serta sistem kawalan diesel bersubsidi di pada RM2.15 seliter. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanyalah, minyak naik ke turun, naik ke turun. Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan. Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana ada geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor. Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah terus on GBH. Mantap. Lida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani, kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Princess Su Ita Chot dari Ipoh. Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan Pahang. PK Amin seperti bahasa.

Ini dia geng saka. Tapi geng saka yang baik lah. Geng saka Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha, Dat Reed. Kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Anak Antun dari Kudat Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Johor. Marsa Salih dari Tawau. No, Lia Ramli, Lia Nazri, Yahya, Agnes, Emma dari Biri, Sarawak. Ramlah Din, Dena Abdul Jalil Tawau. Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Encik Anis Noemi, Setiu Terengganu. Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang JJ Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasrul Game Burhantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain, Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Ismail. Dari kecemasan hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu. Ya. Dia kata, buat adik Kilah, Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga. Yasmizi Abdullah dari Puchong. Dia kata dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syah Putra Mesin, Johor, Mas Nyasan Naiwi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temelo. Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penciptanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan Nasional Game Burhantu. Bertemankan pembilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Mani sampai pukul berapa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 1:05 pagi di jam kedua Nasional Gemburu Hantu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio, dengarkan suara saya terjaga. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena di Ulit Intan, terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya, umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan, tak dapat disalurkan, hilanglah data-data saya. Tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas Rahma Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risau lah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti horn ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaidah Ilyas, okay, ada Angga Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Chef Zack dari Nilai. Ada Isa, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Macha juga. Macha eh. Aku nak tanya ni, suka Macha atau suka kopi? Oh, saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Berita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab. Mantap, pemandu Grab. Kasih Hon juga pemandu Grab. Ban SB, Abang Lori, pam-pam-pam. Ainul, 3 Ainul. Salam GBH, Sani 83. Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi, semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tapingnya, kasih turbo boleh ya. Noah Wright, Kuantan hadir. Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Sepawi, dalam perjalanan naik Genting Highland, hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan Game Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 Engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Al-Kayanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samir. Yalakah Hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat, anak betul kan, dipisahkan kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantak lah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Beruang tu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan melalui agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa BBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu Sparrow dari Cini, Karo Azli Nizam, kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz, siapa lagi, Zakatin, ada Are You Sleeping. Dia kata Abek okey ke? Abek okey, bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi, Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri, katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehatlah seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudap-kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruhantu. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yaram Tansi Bi Ramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl, ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okay, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entak-entak kepala, hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan, kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupan itu adalah masa lalu, adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, masa depan adalah harapan kita sebenarnya. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah.
masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Sekilas Fakta. Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9

kumpulan UK Seringan Kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Game Berhantu. Oh ya, yeah, terima kasih untuk semua pendengar National FM yang menjadikan National Game Berhantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini. Seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia. Di mana lagi? Dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji rukun Islam yang kelima akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan penyucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya. Baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak. Seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabaha dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Ima 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah. Dia kata Korporal Fauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, Adizam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Non Transport 4x4, Serenity, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Mariam Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga, Pak Su. Thank you Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. Nah, tipi-tipi like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman, eh? Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar, baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar. Yang tadi untuk 5 lagu yang terawal. Dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM. Sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam, kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan Ed Wine, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 26 minit pagi waktu ini, ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa? Sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Serkom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memperluaskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatimah, ada Rose Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongai, Raihan, Suliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Daklina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Teng, bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adik Lakoste, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi ya, Menangis Tapi Bujur Katil, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih, salam saya hulurkan untuk anda semua yang berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi ya. Luncur terus.

0: Saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. National FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dendengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serembun Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata Karan, Abang Lori kita. Dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi, mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga. Fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain. Ya. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya. Bang, hari ni abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN, tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakas, Yung Iza, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Gong pada. Okay, Zoo, Heidi Mamat, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taipin, Malah Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Masara, Aini 67, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pampang. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex, Encik Zah kemas bilik. Ini tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati, menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Zian Azin, menerusi lagunya Mada Berhela. Terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

lontaran suara Mus bersama dengan kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Gemburuh Hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun. Ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng Buruh Hantu sememangnya belum tidur lagi. Sentiasa menantikan Nasional Geng Buruh Hantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji, saya janji. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei. Esok pula 15 kan? Jadi kita semua kena ingatlah. Kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa tu? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan. Masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan. Dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je. Selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan? Atau toke-toke warung, terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya. Dah nak balik ni bang, alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Ah, syukur. Sikit ke banyak ke kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya. Jebat KK hadir. Jebat, oh Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ramai ada lagi, ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan? Jarang dekat hotel kan? Kemas bilik kan? Yalah, nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau, betul? Kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui. Dia lain macam tau kalau kira bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujur Gatal. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu, menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim. Nur Kumalasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmklik.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' Ehsatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Dia untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air, nak mandi pun ada tempatnya, ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu, harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga, kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang, negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azila MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mo'iti, Dayan Nur Rafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan. Juriana dari Labuan. Mantap mendengar di Labuan. Baik, jom tersambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratot, Tujuh Men Rap Dik Tahir. Terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish. Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, kenapa kau tanya? Lampu kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni ha. Terima kasihlah kak. Ingatkan saya ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah. Insop saya dengar ni akak cakap ni tau.

persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semelisih dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis, bukan tepi bucu katil tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan, dia yang bercinta monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu, terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang ke? Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu, yang penting kita merasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu rasa macam lain macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah, lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu, lalu depan rumah je nampak bumbung pun jadilah lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, pusat mediasi madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tak Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayo, Rosli Zatul Azwa, Mak Zai pun hadir, Zuleika Azurin, Azna Idrus, Ajano, Tiger Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Nai, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif di National FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Dilukis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Ada betul. Nanti kita basuh tuala tu. Baik, tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun belum tentu mencukupkan. Miskin belum tentu kita rasa kekurangan kan. Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi bahagia itu ianya datang dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:48 pagi, Labuan 4:52 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:19 pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:50 pagi, Kuala Terengganu 5:41, Kuantan Pahang 5:45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5:44, Bandaraya Melaka 5:49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5:50 pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5:51 pagi, Johor Pulau Pinang 5:52 pagi, Alustar Kedah 5:51, manakala Kangar Polis pula 5:50 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang, kita buat baik pun kata orang, buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya, popek, popek, popek, sampailah daripada utara sampai selatan, selatan ke barat, barat ke timur, sampai ceritanya cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan. Tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga, alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni, macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je, tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Asalnya Game Berhantu. Cik Zah kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti, malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lainnya, tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam, kami bersiaran dengan penyampainya. Satu-satunya radio yang beroperasi.
24 jam dengan penyampainya. Okey, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi dengan Nafisa. Nafisa maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasun lagi yang berhatu. Sampai pukul 6 pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar rupanya kita berada pada perbincangan kelima dan ini yang terakhir di rancangan Raudhah di National FM ini. Ya, sedih juga rasa dalam hati, tapi apakan daya, masa pantas berlalu, kata ulama, ad-dahru fi sarfihi ajib.

Dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat. Memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan. Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'ayadhu billah. Ha, ya, kita tak nak ya. Kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki. Ya? Syurga tu hakiki, memang ada syurga tu. Itu syurga ataupun al-jannah ya? yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga, ya? Syurga itu juga adalah merupakan simbolik. Ya? Simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga. Tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyol lah. Maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah. Ya? Dan sebab itulah kalau kita tengok balik, ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah. Ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak beritahu bahawa Allah sayang satu benda. Maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara, ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka, ya. Bagaimana kita nak tahu? Bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni, dapat ni, pahala ni besar. Jadi pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga, syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi, ya. Syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita, ya, untuk orang yang berpahala, ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala, ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang, kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh kita sembahyang duha pukul 10, nanti orang pun like. Ya? Jadi apa jadi, rupanya kita beramal tetapi pahala belum tentu dapat, ya, takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah, ya, dia kena ada beberapa syarat, ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul, ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak, ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ha, ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki, yang kedua ulama namakan dia sebagai Al-Jannatul Ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala.

0: ya. Sebab rupanya pahala ini, ya, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk di alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je. Sebab dia tak ada nilai. Ya? Tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni. Ya? Tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan, nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara. Bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena baling dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Ha, ya? Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi, rupa-rupanya, untuk orang yang ada pahala, dia buat amal, kemudian menjadi pahala. Pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi, rupanya, paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam, dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu. Album dia paling banyak laris pada ketika itu. Dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah dah, tebak terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main. Tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog. Dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu. Cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah. Abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya diucap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia, tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab tu bila dia syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita rasa gundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali, 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1,000 kali. 1,000 kali tak tenang lagi. Dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita. Bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? Ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini, kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat, dan kita buat akhlak dengan betul-betul, maka sebenarnya kitalah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon kehadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan. Ya Allah, dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam. Ya Allah, dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu. Ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Bersama kumpulan OK dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Jadi terima kasih banyak-banyak lah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan. Tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok ni, saya tak suruh tekan like pun, dia orang tekan like tau. Oi, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang pun ada, Nasional Malam, kemudian GBH, Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semua ya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka. Kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10.

0: l'ankaŭ FM ja untomu.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berada di dalam dunia dan kita ini berada di dalam pergaulan sesama Islam. Maknanya kita bermasyarakat. Kita bukan duduk di, kita bukan duduk seorang diri dan kita bukan duduk rumah kita seorang-seorang. Dan bukan kita duduk di kawasan tu ada rumah kita sahaja. Kita ini hidup bermasyarakat. Apabila kita hidup bermasyarakat, kita ini janganlah jadi orang yang menyakiti seseorang yang lain. Lebih-lebih lagi sesama Muslim, orang yang sama dengan kita. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, adakah wajib kita menjaga keamanan dalam bermasyarakat? Hukumnya ya, kita kena jaga. Kita tak boleh nak buat ikut suka kita. Biar pilih rumahku, biar pilih kawasan aku, biar pilih, tak boleh tuan-tuan. Kita kena menjaga hati dan menjaga keamanan yang berada persekitaran kita. Itulah hidup bermasyarakat. Dalam satu riwayat, Imam Nawawi sebut, yang bermaksud darah seorang Muslim haram kecuali tiga keadaan. Haram, pembunuhan. Tak boleh kita bunuh orang Islam. Nak bunuh diri boleh ke ustaz? Lagi tak boleh lah. Apa-apa masalah, bunuh diri bukan jalan yang selamat. Nah, penzinaan, berkahwin ataupun murtad. Nah, jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dalil daripada Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra yang berbunyi wala taqtulun nafsallati. Wala taqtulun nafsallati, jangan membunuh jiwa, Allah Taala kata. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, dua dalil ini firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan Islam ini memuliakan nyawa dan juga maruah. Jadi kalau kita sentiasa menyakiti orang sesama Islam, maknanya kita tidak menjaga maruah diri kita sendiri dan juga maruah diri dia. Menyakiti ini tak kira lah menyakiti lagu mana. Memalukan ke, menjatuhkan maruah ke, segala-galanya lah. Jadi tuan-tuan, penting juga kita nak kena jaga hati sesama Islam. Jangan kita melaksanakan perkara yang boleh memalukan dia, menjatuhkan maruah. Dan hadis ini dan juga ayat Quran ini akan menunjukkan orang berilmu menjaga keamanan. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh nak hidup seorang. Sebab kita hidup bermasyarakat, jadi wajiblah kita kena jaga hati antara satu dengan yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah menjadi mukmin yang bertakwa, yang berakhlak, lagi berjaya insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi Langkawi FM.

Selamat pagi Malaysia, ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Terima kasih anda yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini, tak kira di mana saja anda berada, yang sedang mendengar melalui RTM klik juga. Mudahkan sekarang di hujung jari kan. Lagi-lagilah anda yang muat turun RTM klik ke telefon pintar anda, semestinya boleh bawa kami ke mana saja. Okay? Alhamdulillah hari Khamis dah pun. Kan? Cepatnya masa tu berlalu. Hei, 100 meter pecut ni. Kan zaman sekarang ni masa kita tu begitu pantas ya. Jadi dah pun masuk hari Khamis 14 Mei 2026. 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Okey, insyaAllah saya Suriati Haji Senapi. Suria matahari menyinar ke hati anda. Ceria pagi 6 pagi hinggalah pukul 11 pagi nanti, dan siaran Langkawi FM dari pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Okey, dan semestinya dalam ceria pagi Suria Matahari nak bawakan sesuatu lagi kepada anda. Jangan lupa untuk sama-sama mendengar ya Masa-masa Manis 9.15 minit pagi nanti. Topik hangat seterusnya yang akan saya bawakan kepada anda, insyaAllah ada fakta-fakta menarik dan ada panduannya. Kena dengar lah, rugi ke tak dengar setiap hari Khamis saja kan. Masa-masa manis, begitulah kehidupan kita. Okey, layan saja Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Surya matahari menyinar ke hati Anda. Ceria pagi Langkawi FM.
1: Ceria pagi.
2: Refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat pendengar sekalian? Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan kita dengan kebaikan sepanjang hidup kita insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, fitrah bagi setiap makhluk memerlukan sesuatu untuk bernaung atau berlindung dari satu perkara yang akan membahayakan dirinya ataupun orang-orang yang terdekat dengannya. Rumah menjadi tempat untuk kita bernaung atau berlindung daripada terik mentari dan basahnya hujan. Polis dan tentera pula menjadi sandaran dan naungan kita daripada bahayanya penjenayah. Apatah lagi pada masa kini yang boleh dikatakan setiap hari ada sahaja berita-berita jenayah yang menakutkan kita semua. Begitulah juga suatu mana di negara akhirat kelak, kita memerlukan suatu bentuk naungan yang mampu membuat kita rasa selamat daripada susah dan sukarnya saat kebangkitan. Siapa lagi yang mampu memberikan naungan tersebut melainkan hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Sahabat pendengar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya di akhirat kelak ada 7 golongan yang Allah akan berikan naungan atau perlindungan, iaitu yang pertamanya adalah imam yang adil. Imam di sini bermaksud pemimpin, baik pemimpin bagi sesebuah negara atau organisasi ataupun pemimpin bagi sebuah institusi kekeluargaan. Pasti dia akan mendapat naungan Allah dengan syarat dia berlaku adil dan menjaga hak-hak orang di bawah tanggungjawabnya. Yang keduanya adalah bagi orang ataupun pemuda yang membesar dengan beribadat kepada Allah. Oleh itu mak ayah, pastikan kita didik anak-anak kita terutamanya bab ibadah. Ketiga, insan yang hatinya terpaut dengan masjid. Bila sehari tak pergi ke masjid, hatinya rasa gelisah dan tak tenteram. Yang keempatnya adalah dua insan ataupun saudara yang berkasih sayang kerana Allah. Mereka bertemu kemudian berpisah kerana Allah. Ini juga salah satu bukti yang Islam sangat-sangat menganjurkan kita untuk saling ziarah-menziarahi dan menjaga silaturahim. Yang kelimanya, seorang yang digoda oleh wanita yang berpangkat dan cantik, lalu dia berkata, "Inni akhafullah." Sesungguhnya aku takut pada Allah. Sama juga bagi seorang wanita yang cuba dipikat oleh seorang lelaki untuk bermaksiat dan dia berjaya mengelaknya, maka layaklah naungan Allah baginya. Keenam, seseorang yang bersedekah dengan cara yang tersembunyi. Dan yang terakhir sekali adalah seseorang yang mengingati Allah secara bersunyian sehingga mengalirlah air matanya. Mudah-mudahan jika kita tak mampu nak jadi ketujuh-tujuh golongan tersebut, cukuplah sekadar kita cuba menjadi salah satu daripadanya agar kita mendapat naungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sekadar itu daripada saya dan Luqman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Perkongsian itu tadi disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Luqmanul Hakim Johar.
3: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.

Ceria Pagi. Ceria Pagi Langkawi FM 104.8 dia untukmu. Yes, it's for you. Suria matahari menyinar ke hati anda. Hari ini matahari terbit tadi pada pukul 7.04 minit pagi dan cuacanya baik di Bandar Kuah kan? Tapi kita nak tahulah ramalan cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia di mana bagi daerah Langkawi hari Khamis hari ini dijangkakan pagi ribut petir menyeluruh. Tapi Lani dah cerah balik lah kan. Awal pagi tadi hujan kan. Dan pada waktu petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat. Malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan maksimum 31 darjah Celsius. Okey, Alhamdulillah kita bersama lagi pagi ini. Kita diberi peluang lagi hari ini, pada saat ini, detik ini. Kita masih bernafas lagi di atas muka bumi Allah ini. Syukur Alhamdulillah. Syukur selalu. Kunci, antara kunci hidup kita ialah rasa syukur kita. Kan? Seperti mana guru-guru kita pesan, bila kita selalu bersyukur, kita dapat menghadapi ya pelbagai dugaan ujian hidup dengan lebih baik. Sebab rasa syukur kita. Kita terima apa yang Allah hantar kepada kita dan kemudian kita cuba selesaikannya dengan sebaik yang mungkin dan seterusnya dengan usaha kita itu, kita bertawakal kepadanya. InsyaAllah. Dan seperti biasa, hari Khamis 9.15 minit pagi, Suria Matahari nak bawakan kepada anda lagi ya masa-masa manis, topik hangat kita pagi ini. Ini tentang, ialah kan, tentang sesuatu yang cuba dipadamkan. Apa yang dipadamkan tu, kan? Tetap bersinar walau cuba dipadam. Itu dia. Apa kisahnya, kan? Dalam kehidupan kita, bersama keluarga kita, bersama ya rakan-rakan, sahabat kita, kenalan kita dan masyarakat kita, pastinya perkara ini ada berlaku ya. Jadi kita nak ambil tahu dan jadikan ia sebagai panduan. Sebab Suria Matahari dah sediakan ya beberapa fakta menarik ya tentang perkara ini, tetap bersinar walau cuba dipadam. Apa sebabnya ni? Apa yang berlaku sebenarnya? Kan kita nak mengupasnya. Ya, nak mengupas, bukan mengupas bawang bukan. Okey, yang itu topik mak bawang. Okey, mak bawang pun ada kat Langkawi FM ceritanya. Kan, rancangan mak bawang pun ada di Langkawi FM. Macam-macam ada di Langkawi FM. Okey, anda boleh ikuti kami ya setiap hari dari pukul 6 pagi hinggalah pukul 7 malam. Ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Ceria Pagi.
1: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ceria Pagi, Langkawi FM.